pun dilakukan oleh para personel bersama Mangala Agni dan para relawan pada karhutla yang terjadi di kawasan Mahir Mahar, kilometer 23 Kelurahan Galampangan, Kecamatan Sebangau. Kapolsek Ibtu Agung Setianto menjelaskan, pemadaman dilakukan mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat secara manual dengan penyemprotan air menggunakan peralatan mesin pompa. Agung Setianto menegaskan bahwa upaya pemadaman dilakukan sebagai bentuk kesigapan dalam menangani kebakaran lahan, sehingga diharapkan mampu membantu mempercepat upaya penanggulangan karhutla di wilayahnya. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
2: Indonesia. Inilah Indonesiaku.
1: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
4: Kutak Ita,
5: 4
4: RRI
5: Palangkaraya. Radio. Uy, Ma. Unah ya sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
6: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
5: Kai au. Awe
6: ya tuna tege jadi.
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
6: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
6: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
5: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
6: Yenda itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulapahari informasi perkiraan cuaca pada Minggu 9 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

beberapa hari, unit Resmob Satreskrim Polres Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menangkap 4 pelaku pencurian batang tembaga dan kabel grounding penangkal petir milik lembaga penyiaran publik stasiun pemancar TPRI Muara Tewe. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekaman kamera pengawas atau CCTV, aksi pencurian dilakukan sebanyak 2 kali di pemancar TPRI Muara Tewe di Jalan Negara Muara Tewe Puruk Cahu, kilometer 6. Aksi pertama terjadi pada 31 Juli 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya aksi kedua dilakukan pada Selasa sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu terungkap setelah saksi melakukan pengecekan sekitar kawasan stasiun pemancar TPRI dan menemukan adanya bekas galian serta sejumlah batang tembaga yang telah hilang. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kelapa Hari. Kelapa Hari tepat pada pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Cecilia punya informasi untuk kamu pada pagi hari ini. Siapa sih di sini Kelapa Hari kalau makan tempe itu tidak pernah menolak. Entah digoreng, dibacem, jadi orek, sambal tempe, bahkan dijadikan keripik. Pokoknya tempe itu makanan sederhana yang selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Tapi ternyata makanan yang kita buat mungkin terasa biasa saja. Ini punya cerita yang berbeda ketika sampai di luar negeri. Di beberapa negara, tempe justru dipasarkan sebagai makanan sehat dan produk premium. Harganya pun bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang biasa kita temui di Indonesia ya, Kelapa Hari. Ada laporan yang mencatat tempe di Singapura bisa dijual sekitar Rp21.000 per potong, sementara di Jepang sekitar Rp45.000 untuk 100 gram. Bahkan di Inggris dan Amerika Serikat, harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah untuk porsi-porsi tertentu. Jadi Kelapa Hari, mulai sekarang jangan pernah ya kamu meremehkan tempe. Yang sederhana di meja makan kita ternyata bisa jadi mahal di meja makan dunia. Jangan kemana-mana Kelapa Hari, karena kita akan membahas kenapa tempe bisa mahal di luar negeri.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
2: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
1: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
2: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
3: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, Kulapa Harry. Selamat pagi Kulapa Harry. Tepat di pukul 8 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Kita masih membahas tentang tempe. Nah Kulapa Harry, mungkin kamu muncul pertanyaan, loh kok tempe di luar negeri bisa mahal sekali? Ternyata ada beberapa alasannya nih Kulapa Harry. Mulai dari biaya produksi, distribusi, ketersediaan bahan baku, sampai proses pemasaran. Selain itu juga di sejumlah negara, tempe sudah dianggap sebagai salah satu pilihan protein nabati yang menarik bagi masyarakat yang mulai memperhatikan pola makan sehat. Tempe juga semakin dikenal karena proses pembuatannya menggunakan fermentasi kedelai. Di tengah tren makanan berbasis tumbuhan, produk seperti tempe punya peluang untuk semakin dikenal di pasar global. Dan menariknya lagi di Kulapa Harry, tempe gak cuma dijual dalam bentuk potongan seperti biasa kita lihat di pasar. Pelaku usaha Indonesia juga mulai melakukan inovasi, salah satunya dengan mengembangkan keripik tempe untuk ke pasar luar negeri loh. Keren banget kan Kulapa Harry? Jadi kalau biasanya kita bilang ah cuman tempe, sekarang coba ganti kalimatnya menjadi ini jalan produk ekspor luar negeri.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap.

Iya, Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari tepat di pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di penghujung pembahasan tentang tempe. Nah, dari cerita tempe ini, Kulapa Hari, ada satu hal menarik yang bisa kita lihat. Makanan tradisional ternyata bisa memiliki nilai ekonomi yang besar kalau kamu kembangkan dengan inovasi dan strategi yang tepat. Contohnya, ada produk keripik tempe asal Tanjung Pinang yang sudah masuk pasar Singapura. Produk tersebut dikirim melalui Batam dan dipasarkan sekitar Rp80.000 per kilogram. Penjualannya bahkan dilaporkan mampu menghasilkan omset sekitar 32 juta per bulan loh, Kulapa Hari. Wow, banyak ya, sangat-sangat besar nih Kulapa Hari. Nah, ini juga membuktikan bahwa peluang usaha bisa datang dari sesuatu yang selama ini kita anggap sederhana. Kuncinya tentu bukan cuma produk, tetapi juga kualitas, kemasan, kebersihan, inovasi rasa, hingga strategi pemasaran digital. Jadi untuk kamu nih pelaku UMKM ya, Kulapa Hari, jangan takut untuk mengembangkan makanan tradisional menjadi produk dengan tampilan dan konsep yang lebih modern. Karena siapa tahu ya, tempe yang hari ini kita makan di rumah besok bisa jadi produk yang bisa dikenal hingga mancanegara. Tempe juga bukan sekedar lauk. Tempe adalah bagian dari identitas kuliner Indonesia yang punya potensi untuk naik kelas. Nah, Kulapa Hari sendiri paling suka tempe dalam bentuk apa nih? Tempe goreng, tempe orek, tempe bacem, atau keripik tempe?

Kula pahari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sambran membuka rapat koordinasi pemerintah desa Kelurahan Sekalimantan Tengah tahun 2026 yang diselenggarakan di Gor Indoor Jalan Jelikriwut, kilometer 5,5 Kota Palangkaraya. Bupati Barito Utara Salahuddin hadir langsung dalam kegiatan tersebut memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dan sedang dilaksanakan di wilayahnya. Bupati Salahuddin menyatakan pihaknya senantiasa mengawal pembangunan yang tertuang dalam 11 program unggulan dan 12 program prioritas serta menyelaraskannya dengan program provinsi seperti Huma Betang dan Pasar Murah serta program nasional termasuk Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih. Selain itu, Salahuddin menambahkan pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus mengoptimalkan sektor pembangunan kelapa sawit dan perkembangan sebagai potensi utama daerah. Dalam arahannya, Gubernur Agustian Sabran menekankan bahwa kemajuan daerah tidak mulai dari kantor gubernur atau bupati wali kota, melainkan dari tingkat desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Demikian Bertama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertama Halo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Juga.
2: Setidak jualan ini, usahanya setutup Bu?
3: Oh.
2: Atau sebangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
3: Oh tidak, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
1: Baik Dek, ada lagi?
0: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
0: Ini Pak uangnya, dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ya Allah, mari berita walau pukul 10 waktu Indonesia Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah mengintensifkan pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan menggunakan pesawat tanpa awak atau patroli drone setiap 2 jam sekali. Kepala Dishut Kalteng Agustan Saini menyampaikan pemantauan udara tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap kemunculan titik api. Melalui deteksi dini, tim di lapangan dapat bergerak lebih cepat sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Penggunaan drone membantu petugas memperoleh gambaran kondisi kawasan secara lebih cepat, terutama terhadap potensi munculnya titik api yang sulit terpantau dari darat. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, kembali menjumpai kamu di hari Minggu siang hari ini, nemenin weekend kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria. So hai hai teman-teman dan juga adik-adik. Hai, hari ini Kanisa tidak sendirian untuk bermain, bercerita, bernyanyi bersama di Dunia Anak Ceria. Karena hari ini sudah langsung dihadiri kakak cantik yang sudah terlihat di streaming kita di YouTube Perempat RRI Palangkaraya kita hari ini. Bersama dengan Kak Sena hari ini akan nemenin kita semua. Kita kenalan dulu yuk. Halo.
1: Halo.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik, luar biasa. Tadi kita udah banyak-banyak cerita, ternyata luar biasa seru ya.
1: Iya.
0: Kak Sena udah gak sabar belum?
1: Iya.
0: Eh, tapi sebelum Kanisa bareng teman-teman yang lain bermain bersama Kak Sena hari ini, boleh gak kita kenalan dulu?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan Kak Sena.
1: Halo, nama aku Sena. Nama panjangku Jenisya Vela Sena. Aku umur 9 tahun.
0: Wow, dipanggilnya Kak Sen-Sen atau?
1: Kakak Sena.
0: Kakak Sena. Kakak Sena hari ini kelas berapa?
1: Kelas 4.
0: Kelas 4. 4 A, 4 B?
1: Bukan kayak gitu, tapi oh. Aku for generous.
0: Oh wow, bedanya apa tuh Kak?
1: Bedanya itu pakai bahasa Inggris gitu.
0: Tapi selain kelasnya kakak ada kelas apa lagi tuh Kak?
1: Ada for kindness, for generous, sama for goodness.
0: Oh wow, tapi tetap sama-sama kelas 4 ya?
1: Iya.
0: Ih seru banget, kenapa sih zaman Kanisa gak ada kayak gitu tau Kak? Oke, berarti baru masuk sekolah itu belum ada 1 bulan ya? Karena bulan ini baru masuk ya, Juli kemarin ya, tanggal 13.
1: Iya.
0: Udah mau sebulan berarti ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu di sekolah itu teman-temannya ada siapa-siapa aja?
1: Oh, kalau besti-besti aku itu Amanda. Terus Nadine. Terus sama Iselin. Sama Yaela.
0: Banyak berarti temennya ya?
1: Iya.
0: Iya, ada besti-bestinya Kak Sena. Nemenin Kak Sena di sekolah juga. Tapi di sana duduknya sebangku gitu enggak, Kak?
1: Iya, tapi itu enggak berdua gitu, tapi pisah-pisah gitu.
0: Oh, tapi sebelahan.
1: Iya.
0: Kakak sebelahan sama siapa?
1: Waktu itu tuh itu kita itu kalau setiap hari Jumat itu kalau kelas 3 dulu tuh disuruh ganti tempat duduk.
0: Oh, setiap disuruh Jumat. Tukar-tukar iya. Gitu ya. Oh, jadi bertemannya juga bukan hanya yang itu-itu aja gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi juga yang lain juga ikut berteman gitu. Oke, kita mau kepoin biasanya Kak Sena sekolah tuh ngapain aja. Biasanya Kak Sena sekolah berangkat jam berapa?
1: Jam 6.
0: Sampai sekolah biasanya ngapain?
1: Main dulu bentar.
0: Habis itu kalau masuk pakai lonceng apa pakai bel?
1: Kalau masuk itu kita nggak kayak gitu, kita chapel dulu, terus kalau udah selesai kita baru belajar.
0: Oh, jadi agak sedikit berbeda dari yang lain gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi pelajaran favoritnya Kak Sena di sekolah ada pelajaran apa?
1: PE.
0: PE itu apa Kak?
1: Pelajaran olahraga.
0: Oh, kalau zaman Kanisa berarti PJOK.
1: Yeah.
0: Penjaskes. Yes.
1: Yeah.
0: Yes. Kenapa suka pelajaran olahraga?
1: Karena aku suka yang gerak-gerak gitu, salto-salto gitu.
0: Pasti suka praktek di luar kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi pernah enggak sih kalau pengalaman Kanisa ya, dulu setiap pelajaran olahraga nih Kak, setelah pulangnya itu pasti sakit badan.
1: Benar enggak? Aku enggak.
0: Oh, enggak. Berarti pemanasannya udah bener.
1: Iya.
0: Tapi paling suka di Penjaskes tuh ada gerakan apa Kak olahraganya? Yang ini yang
1: kayak lompat-lompat gitu aja.
0: Ah, lompat tinggi.
1: Biasa aja.
0: Iya, atletik gitu ya.
1: Iya.
0: Ih, seru.
1: Terus ada jalan cepat.
0: Itu jalan cepatnya yang kayak lari tapi enggak lari itu kan,
1: iya.
0: Kak? Seru banget. Terus nih mendekati 17 Agustus di sekolah kakak ngapain aja?
1: Ada lomba mewarnai. Terus ada lomba tarik tambang. Terus apa ya? Lupa juga.
0: Berarti sudah ada lomba-lomba dong?
1: Iya.
0: Udah mulai apa masih mau nanti gitu?
1: Masih siap-siap. Tanggal 13 itu yang adik-adik. Terus yang kelas 4, 5, 6 itu tanggal 14, 17 Agustusnya.
0: Ih, itu mah jadi bermain di sekolah dong jadinya. Iya ya.
1: Iya.
0: Belajarnya dijadikan PR ya. tapi kakak ada PR enggak?
1: Ada.
0: Ada. PR-nya susah enggak kadang?
1: Susah.
0: Susah. Tapi bisa kan?
1: Iya.
0: Bisa dong. Nah, biasanya Kak Sena nih ngerjain PR-nya kapan? Karena kan teman-teman dan juga Kak Nisa pun punya cara masing-masing gitu kan ya, Kak. Kakak ngerjain PR-nya waktu kapan? Waktu pulang sekolah kah? Waktu malam mau bobo kah?
1: Kadang itu di sekolah, kadang di rumah.
0: Kadang di sekolah, kadang di rumah?
1: Iya.
0: Berarti saat PR itu dikasih, kakak langsung ngerjain di sekolah?
1: Iya, kadang.
0: Kadang
1: juga di rumah.
0: Biar ini ya, biar gak kepikiran sampai rumah ya. Jadi iya. Santai. Ini adalah salah satu tips dari Kak Sena. Tapi yang paling kakak suka kalau misalkan ada pekerjaan rumah, paling suka banget apa tuh PR-nya?
1: Di rumah itu kalau ada PR itu aku suka apa ya, ada waktu itu disuruh apa ya, disuruh cuman hafalin gerakan olahraga aja. Jadi pas di sekolah itu langsung belajar gerakannya itu, nggak pakai diikutin lagi sama gurunya. Ingat sendiri aja.
0: Jadi minggu depannya sudah hafal sendiri, iya. Gitu ya. Ini kayak praktik, ini praktik gerakan sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Ih, kita udah kadung ini nih, udah terlalu kepo sama sekolahnya kakak sampai lupa kita mau bercerita.
1: Iya.
0: Kita hari ini mau bercerita dulu, boleh Kak Sena?
1: Boleh.
0: Karena tadi udah di-spill Kak Sena, judulnya menarik banget. Emang hari ini kita mau bercerita apa nih Kak Sena?
1: Tentang dongeng menjaga hutan.
0: Dongeng menjaga hutan. Kenapa tuh hutannya harus dijaga, Kak?
1: Karena ada kebakaran.
0: Itu dia. Karena pasti Kak Sena udah ngerasain kabut di luar yang baunya aneh ya.
1: Iya.
0: Sakit gak mata Kak Sena?
1: Sakit.
0: Iya, sama di hidung sini sakit kan ya, Kak?
1: Iya.
0: Nah, ini juga nih masih berhubungan sama kabut dan juga asap ya, Kak?
1: Ya.
0: Iya, kita semua sedih. Tapi Kak Sena akan membawakannya dalam versi dongeng
1: ya.
0: Kira-kira gimana sih cara kita untuk bisa menjaga hutan kita yang baik tanpa ada kebakaran hutan? Betul?
1: Ya.
0: Betul, Kak Sena sudah siap?
1: Sudah.
0: Yakin?
1: Ya.
0: Yes, ready?
1: Yes.
0: Yes. Langsung saja, ini adalah dongeng yang akan disembahkan langsung bersama dengan Kak Sena.

0: Dongeng menjaga hutan. Di ujung pulau Kalimantan ada sebuah hutan bernama Hutan Rimba Lestari. Pohonnya tinggi-tinggi sampai menutup matahari. Sungainya bening seperti kaca. Di sanalah tinggal singa sang raja hutan, Kera Cerdik Burung, burung nuri yang cerewet, dan ribuan semut kecil yang rajin. Setiap pagi burung nuri bernyanyi, suaranya indah merdu terdengar di antara dedaunan setiap sore. Semut berbaris membawa makanan, semua hidup damai, hutan itu seperti rumah besar untuk semua. Suatu waktu hujan tak akan kunjung turun. Kemarau datang. Panjang daun-daun berguguran dan mengering di tanah, udara terasa panas. Di suatu siang kerat cerdik menemukan setandan pisang. Matang, ia lapar, aku bosan. Ah, pisang begini terus, mencoba variasi rasa yang lain. Ah, aku bikin pisang bakar saja biar enak, kumamnya. Ia lalu mencari ranting kering, lalu menggosok-gosoknya hingga menghasilkan percikan api kecil. Dari kejauhan semut kecil melihat, ia berteriak, "Kera, padamkan, tanah di sini kering." Kera hanya tertawa sambil mengipas bara. "Tenang, ini cuman api kecil buat memanggang pisang. Nanti juga mati sendiri." Setelah kenyang, Kera pergi melompat ke pohon lain. Ia lupa mematikan bara itu. Bara merah kecil itu berdiam di atas daun kering. Malamnya angin bertiup meniup bara kecil itu pelan-pelan, membesar hingga membuat daun kering terbakar. Lidah api menjilat ke ranting. Dari satu titik api merambat ke semak, dari semak ke pohon api. Makin membesar, terus bergerak membakar daun ranting, tanah dan pepohonan yang kering. Langit jadi merah, asap tebal menutup hutan. "Tolong, kebakaran!" teriak burung nuri sambil terbang panik. Singa sang raja hutan mengaum keras, semua berkumpul. Hewan-hewan berlarian, gajah menangis karena terpisah dari anaknya kelinci. Ketakutan dibawa batu. Rumah-rumah, sarang burung dan penghuni hutan mulai terbakar. Kera gemetar, di sudut matanya berkaca-kaca. "Ini salahku, aku teledor." Singa mendekat, suaranya berat mengesal, tidak akan memadamkan api. "Kera, ayo sekarang kita selamatkan hutan bersama." Maka dimulailah perlawanan. Gajah menyedot air yang sedikit tersisa dari sungai dengan belalainya, lalu menyemprotkan ke api. Semut-semut berbaris tanpa henti membawa butir tanah basah untuk menutup bara. Burung-burung mematuk ranting yang masih menyala agar tidak menyebar. Bahasa Kera dengan tangan gemetar ikut menggali tanah dan memadamkan api. 7 hari 7 malam mereka bertarung melawan api. Tubuh mereka lelah, paru-paru sesak asap. Akhirnya api padam. Tapi hutan Rimba Lestari sudah berubah separuh. Pohonnya jadi arang hitam, sungai menyusut, banyak rumah yang hilang dimakan api. Malam itu semua hewan duduk melingkar di tanah bekas. Tanah bekas bakaran. Singa berkata pelan, "Lihatlah anak-anakku, satu api kecil karena disepelekan bisa melahap rumah kita. Semua itu satu kelalaian bisa membuat semua menderita." Kera menunduk sambil dalam-dalam, "Aku minta maaf, Raja, aku janji akan jaga hutan ini seumur hidupku." Sejak hari itu, setiap musim kemarau datang semua hewan kerja bakti hati mereka membersihkan daun kering, membuat parit menjaga mata air. Kera menjadi pemimpin ronda paling galak. Tidak ada lagi api yang dibiarkan. Tahun demi tahun berlalu, hujan kembali turun. Tunas-tunas baru tumbuh dari tanah hitam 20 tahun. Kemudian hutan rimba lestari kembali hijau, bahkan lebih rimbun dari sebelumnya. Dan sampai sekarang para orang tua di hutan itu masih menceritakan kisah ini ke anak-anaknya. Jangan sepelekan api kecil, karena menjaga itu lebih mudah daripada diperbaiki.
1: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
2: Kisah Doke telah dibawakan bersama dengan Kak Sena, menjaga hutan kita gitu ya Kak ya. Kalau tadi ada semut, ada burung nuri, siapa tadi yang patroli paling galak tadi Kak?
0: Singa
2: menjadi orang yang paling galak di hutan, yang menggalakkan kalau kita harus menjaga hutan itu juga gitu ya Kak ya. Karena apa tuh Kak, satu kutip terakhir yang Kakak sebutkan tadi benar-benar menyadarkan kita semua. Kalau
0: kita hidupin api terus kita gak ingat kalau hidupin api, kita bisa jadi kebakaran.
2: Betul, betul banget. Jadi jangan bermain-main sembarangan dengan api ya Kak. Iya, udah gitu kita harus menjaga hutan karena lebih gampang menjaga daripada kita
0: semua,
2: daripada kita memperbaikinya ya. Iya. Tapi Kakak pernah gak lihat kebakaran hutan?
0: Pernah.
2: Di mana?
0: Ketahu juga, tapi ada tuh kan kita ada kabut asap.
2: Iya, mungkin banyak di HP-nya Kakak juga gitu ya.
0: Iya.
2: Iya. Takut nggak sih Kak kalau ada kebakaran hutan kayak gitu?
0: Takut.
2: Apalagi teman-teman kita yang mungkin asma gitu ya Kak, kasihan. Iya ya?
0: Iya.
2: Iya. Nah, semoga dari dongengnya Kak Sena hari ini juga bisa jadi reminder untuk kita semua ya, untuk tetap menjaga hutan kita bersama-sama. Dan kita juga berharap semoga kota cantik Palangkaraya kita pulih ya Kak.
0: Iya,
2: supaya enggak ada asap lagi ya.
0: Yeah.
2: Biar sekolahnya juga mainan di lapangan juga gak apa-apa gitu.
0: Iya.
2: Oke, Kak Sena, kita sudah bercerita, sudah kenalan. Boleh gak Kak Nisa tanya-tanya lagi sama Kak Sena?
0: Boleh.
2: Kalau tadi ada mata pelajaran favoritnya Kak Sena, ada Penjaskes, betul?
0: Iya. Yeah.
2: Betul, Kakak sekolah berarti dari hari Senin sampai hari?
0: Jumat.
2: Sampai hari Jumat. Di sela-sela sibuknya Kakak sekolah, Kakak ikut les atau eskul apa gitu? Ikut enggak?
0: Ikut.
2: Ikut apa aja?
0: Kalau Senin itu ekskulnya science. Selasa English. Rabu choir. Terus Kamis gitar. Terus Jumat itu pramuka.
2: Sabtu
0: nggak ada.
2: Nggak, Sabtu udah libur ya Kak. Sabtu libur. Tapi padet loh Kak, dari hari Senin sampai hari Jumat ya.
0: Iya.
2: Siapa yang memilih satu-satu deh? Di hari Senin kita les apa itu Kak?
0: Ekskul.
2: Oh, ekskul. Ekskul apa tuh?
0: Ekskul science.
2: Science, isinya tuh ngapain aja sih biasanya Kak?
0: Kayak pengetahuan alam.
2: Jadi belajar tentang ilmiah-ilmiah.
0: Iya.
2: Ih, seru. Kalau hari Selasa?
0: Selasa itu bahasa Inggris.
2: Nah, kenapa Kakak suka bahasa Inggris?
0: Karena asik aja ngomongnya.
2: Oh ya?
0: Ya.
2: Kalau kata teman-teman kan bahasa Inggris itu susah ya Kak. Tapi kenapa menurut Kakak ini tuh jadi hal yang menyenangkan?
0: Karena soal-soalnya itu seru.
2: Kayak ini kayak merangkai kata.
0: Iya.
2: Jadi kayak nyusun-nyusun kata-kata gitu ya?
0: Iya.
2: Iya. Terus hari Rabu ada apa Kak?
0: Rabu itu choir.
2: Choir tuh ngapain tuh?
0: Nyanyi kayak paduan suara.
2: Suara? Di SSB bukan? Apa eskul?
0: Eskul doang.
2: Oh eskul, oke, lanjut hari Kamis.
0: Kamis gitar.
2: Gitar. Bahkan Kak Nisa sampai sekarang belum bisa gitar. Susah gak sih sebenarnya main gitar Kak?
0: Susah, tapi nantinya juga bisa
2: asal terbiasa ya. Gitu ya. Waktu pertama kali suka gitar ngelihat siapa tuh kak?
0: Melihat dari papa.
2: Ah, keren banget. Berarti sering dong latihan sama papa ya?
0: Iya.
2: Iya. Di hari Sabtu, di hari Jumat belum ya? Hari Jumat apa kak?
0: Jumat itu
2: pramuka.
0: Ya, pramuka.
2: Pramuka apa aja yang dipelajarin biasanya kak?
0: Belajari tepuk pramuka. Terus upacaranya itu.
2: Ah, upacara pramuka itu ya?
0: Iya.
2: Iya, ada latihan yel-yelnya juga enggak?
0: Ada.
2: Ada, seru enggak?
0: Seru.
2: Seru. Seru banget. Padat banget jadwal berarti Kak Sena ya, dari hari Senin sampai hari Jumat.
0: Iya.
2: Sabtu waktunya untuk libur. Benar enggak?
0: Sabtu juga ada les.
2: Apa tuh?
0: Les nyanyi.
2: Les nyanyi?
0: Iya.
2: Di mana?
0: Di Jalan Nyai Undang.
2: Ah, ini paduan suara juga bukan?
0: Iya.
2: Ah, iya. Hari Minggu kah hari Minggu?
0: Ya, cuman ke gereja.
2: Ah, iya. Ini juga jadi momen untuk quality time bareng dengan papa mama ya?
0: Iya.
2: Iya, sama adik juga. Oke. Tapi Kanisa mau kepo nih kak. Kan tadi banyak banget ya agenda kakak gitu di setiap minggunya. Pernah nggak sih kakak tuh ngerasa kayak capek? Terus bilang sama mama kayak, mama boleh nggak kita izin aja sekolahnya gitu. Tapi kakak tahu sebenarnya sekolah ini tuh kan wajib. Jadi kakak tetap berangkat sekolah. Pernah nggak?
0: Enggak.
2: Oh enggak. Jadi kakak selalu semangat.
0: Ya.
2: Selalu semangat di semua kegiatannya.
0: Ya.
2: Wow, luar biasa sekali. Tapi kakak biasa kalau mau berangkat sekolah sarapan enggak?
0: Sarapan.
2: Kenapa tuh? Jadi penting banget sarapan kak.
0: Karena biar sekolahnya kan aktif. Jadi jadi sarapan itu perlu biar banyak energinya.
2: Betul, supaya nanti belajar waktu pagi hari juga fokus gitu ya. Nanti di tengah pelajaran kruyuk-kruyuk perutnya. Malah nanti kita bingung mau makan apa abis ini. Tapi kakak biasa bawa bekal enggak?
0: Bawa.
2: Bawa juga. Ya. Wow, keren, luar biasa. Oh iya. Kanisa belum nanya juga nih, kakak hobinya apa aja sih?
0: Hobinya itu nyanyi,
2: main
0: sepatu roda,
2: main
0: hula hoop, terus main musik, terus ya gerak-gerak gitu aja.
2: Wow, berarti benar-benar produktif ya kegiatan kakak. Tapi Kanisa juga mau kepo, sebenarnya cita-cita kakak mau jadi apa sih?
0: Dokter.
2: Jadi dokter, kenapa harus dokter? Kenapa kakak memilih untuk aku mau jadi dokter? Bukan yang ngeri ya banyak daerahnya kak?
0: Aku disuruh.
2: Iya, berarti harus mengejar mimpi setinggi-tingginya gitu kak ya?
0: Iya.
2: Iya benar banget, tapi kakak gak takut darah kan ya?
0: Takut sih kalau darah orang, tapi
2: darah sendiri enggak?
0: Enggak.
2: Iya dong. Tapi nanti enggak takut tahu kak. Semoga cita-citanya tercapai ya.
0: Iya.
2: Asalkan rajin
0: belajar.
2: Rajin belajar. Nah Kak Sena, tadi sudah kita banyak mention ya kalau Kak Sena memang tertarik banget sama bernyanyi. Bener gak?
0: Iya.
2: Suka banget sama nyanyi.
0: Iya.
2: Kakak sebenarnya dari awal nyanyi tuh ingat gak dari umur berapa?
0: Ingat.
2: Dari umur berapa coba?
0: Dari umur 4 tahun.
2: 4 tahun? Sudah bernyanyi?
0: Iya.
2: Wow, lagu pertama ingat gak yang ditampilkan di depan orang?
0: Itu bikinnya di YouTube.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Judulnya apa tuh?
0: Aku nyanyi nyanyi itu loh.
2: Ada nanti kita
0: guruku
2: cari.
0: Guruku tersayang itu.
2: Oh, guruku tersayang.
0: Ya.
2: Nah, itu buat penampilan pertama.
0: Ya.
2: Luar biasa, keren banget. Tapi kenapa sih kakak tuh suka sekali dengan bernyanyi?
0: Karena seru aja gitu.
2: Iya, karena ini ya kak bisa menghantarkan pesan gitu ya. Bisa bisa mengekspresikan diri lewat sebuah nyanyian sih.
0: Yeah.
2: Tapi kalau misalkan ada idolanya nih, kakak paling mengidolakan siapa penyanyi?
0: Itu Sienna Spiro.
2: Oh iya?
0: Ya.
2: Lagu favoritnya ada lagu apa?
0: Lagu favorit dia.
2: Lagu yang kakak suka aja, lagu apa?
0: Lagu Die on this hill.
2: Oh ya?
0: Ya.
2: Itu seru banget sih kak, rame banget. Kenapa kakak suka lagu itu?
0: Karena bagus.
2: Ah iya, enak banget didengarnya ya. Apalagi kalau udah mau bobo kan?
0: Ya.
2: Iya, bawaannya tenang banget. Oke, okay. Karena dari tadi kita udah ngepoin ke Sena ya hari ini tentang bernyanyi. Sepertinya sudah tidak sabar Kanisa mau dengar Kak Sena bernyanyi. Ya. Kak Sena sudah siap?
0: Ya.
2: Emang hari ini tuh kita mau menyanyikan lagu apa Kak Sena?
0: Bunda.
2: Bunda? Wow, langsung saja. Kak Sena sudah siap?
0: Sudah.
2: Ready?
0: Yes.
2: Yes, langsung saja. Inilah lagu Bunda akan dibawakan bersama dengan Kak Sena. Selamat mendengarkan.

0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
1: Luar biasa sekali lagu Bunda sudah dibawakan oleh Kak Sena. Tepuk tangan dulu dong. Ih, keren banget. Ini kita semua yang dengar pada terenyuh sekali. Ternyata kakak luar biasa, sangat berhasil membawakannya. Aduh, Anissa jadi terharu nih. Ah, lagu Bunda dan juga Kak Sena nih udah bawainnya. Gimana? All good? Good job banget Kak Sena, luar biasa. Tapi Anissa boleh tanya gak kenapa Kak Sena milih lagu ini?
2: Karena biar orangnya terharu aja.
1: Ternyata memang kita disuruh terharu hari ini sama Kak Sena ya. Emang tujuannya biar kita semua terharu. Tapi latihannya berapa lama sayangku?
2: Dari kapan ya? Lupa juga.
1: Tapi kakak sudah sangat bisa membawakan ini ya?
2: Iya.
1: Berarti sudah sangat sering latihan lagu ini?
2: Iya.
1: Wow, tapi keren banget sih Kak, luar biasa banget. Pernah enggak kakak membawakan lagu ini tuh untuk lomba?
2: Enggak, cuman pernah nyanyiin ini waktu pameran di sekolah.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow, berarti kakak sudah sangat sering dong buat tampil di depan orang banyak.
2: Iya.
1: Iya, pertama kali gugup enggak?
2: Iya.
1: Tapi kenapa gugup? Suara kakak lo bagus sekali. Tapi gugup wajar ya kak.
2: Iya.
1: Iya. Cara kakak supaya nggak gugup kemarin gimana tuh kak?
2: Yang gugup itu waktu itu pas aku nyanyi di kafe.
1: Oh iya kak. Di mana?
2: Di kafe mana ya? Di kafe hutan.
1: Oh iya kak. Wow, ya. Waktu itu ada acara ya, kakak juga bernyanyi.
2: Ya.
1: Wih, keren. Waktu itu ingat nggak lagu yang dibawain lagu apa?
2: Ingat.
1: Apa?
2: Jumbo, lagu Jumbo.
1: Oh iya. Ya. Lagu Jumbo selalu ada di nadimu.
2: Ya.
1: Asik. Mau satu lagu lagi? Ini mah kan bisa requestan buat ini ya, dinyanyiin terus. Tapi overall kakak sejauh ini luar biasa banget. Kakak keren banget. Tepuk tangan lu dong untuk Kak Sena hari ini. Yeay. Tadi gugup gak pertama kali mau dialog? Mau ngobrol di sini gugup gak?
2: Enggak.
1: Enggak? Kakak gak gugup sama sekali?
2: Enggak.
1: Keren. Kenapa tuh bisa gak gugup?
2: Gak tahu, tiba-tiba aja gitu tumben, biasanya gugup.
1: Oh iya. Tapi tadi ada cerita lucu, tapi kita simpan aja ya.
2: Ya.
1: Biar pendengar-pendengar kita pada penasaran sebelum on air tadi ada apa. Tapi nih, Kak Sena, ada gak nih salam-salam atau pesan-pesan buat teman-teman semuanya supaya tetap rajin belajar dan juga biar sepintar dan juga seaktif Kak Sena hari ini?
2: Cuman ada kata-kata ini sih.
1: Asik.
2: Makasih ya buat semuanya. Udah nonton. Dah.
1: Wah, luar biasa. Oh, terakhir, kalau misalkan kakak bisa ngobrol, bisa ngasih tahu sesuatu buat mama, papa, adik, buat semua saudara, kakak mau bilang apa?
2: Makasih ya udah dukung aku.
1: Terima kasih juga Kak Sena, sudah sangat luar biasa dan juga mencoba jadi anak yang baik dan juga keren. Udah terharu belum kakak?
2: Ya.
1: Iya, yeah. Gantian sekarang Anissa yang bikin terharu. Tadi kan kakak. Tapi keren banget hari ini, luar biasa sekali. Ada gak nih satu cerita lagi dari Kak Sena yang mungkin mau diceritain ke kita?
2: Gak ada.
1: Aman?
2: Ya.
1: Aman, semuanya udah kita tanyain ya.
2: Ya.
1: Tapi kerasa gak sih Kak kita ngomongnya udah mau 1 jam?
2: Enggak.
1: Enggak, mau nambah lagi enggak 1 jam?
2: Enggak.
1: Nanti jadinya 2 jam Kak Diza. Bercanda ya kakak
2: ya.
1: Iya, tapi nanti boleh enggak main kesini lagi? Nyanyi-nyanyi lagi?
2: Kalau ada acara lagi boleh.
1: Boleh dong, nanti kita kesini lagi ya.
2: Iya.
1: Oke, dan juga inilah teman-teman, demikian sudah Dunia Anak Ceria menemani kamu bersama dengan Kak Sena hari ini. Rasanya sudah lengkap.

Dede Kulabari, berita balo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya melaksanakan layanan paspor simpatik pada Sabtu 8 Agustus 2020. Ada layanan paspor simpatik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus permohonan paspor di luar hari kerja. Pelayanan dilaksanakan langsung di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Palangkaraya dengan tahapan pelayanan. Mulai dari pemeriksaan berkas, pengambilan data biometrik, hingga wawancara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan paspor simpatik menjadi salah satu bentuk pelayanan imigrasi Palangkaraya dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Isbay masih nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Say hi hi. Gimana weekend kamu hari Minggu ini? Semoga enjoy ya. Absen dulu yang kayaknya udah bangun pagi demi ke CFD. Sebenarnya kalau ngomongin CFD itu ada dua orang, ada dua tipe orang yang kayaknya kita bangun pagi untuk jogging mengawali weekend yang indah ini, atau kamu memang bangun pagi karena pengen jajan aja gitu ke CFD. Hai, kayaknya Nisa yang kedua. So, ini memang jadi reward mingguan ya kayaknya. Tapi kamu harus tahu beberapa jajanan tradisional yang bisa jadi mood booster kamu di hari Minggu ini juga. And then, kalau ngomongin jajanan tradisional, siapa sih yang gak suka? Ada satu jajanan yang harus kamu cobain dan kamu bayangin ada satu apem yang gak bisa kalian temuin setiap hari. Ini bakal muncul setahun sekali. Namanya adalah apem Contong Jatisrono. Kuliner tradisional khas dari Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sebenarnya yang bikin unik itu adalah apem ini tuh hadir khusus pada perayaan Grebek Suro aja. Nah, yang bikin makin beda dari apem pada umumnya adalah cara memasaknya, dimana adonan apem ini tuh dikukus pakai contong dari daun nangka. Jadi selain teksturnya yang khas, prosesnya juga bikin aroma daun nangka ini tuh jadi wangi dan unik ke adonan kuenya. Kebayang gak sih dari yang kita pikirin makanan sederhana ternyata punya momen khusus loh. Hai. Dan tentunya ini tuh bisa dijumpai dalam satu tahun sekali saja. Jadi kalau ngomongin tradisional ini, ngomongin snack ini, itu tuh bukan cuma soal rasa, tapi ada tradisi dan juga suasana perayaan dan juga budaya di setiap setahun sekalinya. Masih nemenin kamu bareng informasi dan juga music lainnya juga ya. Setelah ini akan ada Campur Sari bersama dengan Pak Sujadi menemani kamu.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Ngomongin siang hari ini dengan jajanannya emang gak akan pernah habis. Kalau tadi ngomongin tentang jajanan tradisional, apa sih yang paling kamu ingat di setiap minggu pagi? Hai. Jadi kalau Nisa ya, jadi ada satu kawasan di dekat rumah Nisa, itu tuh memang jual kue-kue tradisional. Dan memang kawasannya itu, nama jalannya adalah Jalan Kencana. Hai. Buat kamu yang kayaknya udah gak asing, pasti tahu banget sama jajanan Kencana. Dan ini tuh sering banget jadi pilihan di minggu pagi di rumah Nisa, supaya jadi kudapan ringan tapi tetap bisa nemenin teh dan juga kopi di pagi hari. Asik. Kalau versi kamu gimana nih? Ataukah pagi hari minggu kamu langsung dibeli nasi kuning? Waduh, agak beda ya. Tapi boleh dong ceritain versi hari minggu kamu. Kirimin cerita terbaik kamu di 0811 520 1233.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Waktunya untuk menemani kamu bersama dengan deretan lagu-lagu campursari yang nanti akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi. Dan ada juga kami hadirkan deretan lagu Jawa campursari untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan operator kita yang selalu menemani kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk kami juga salam buat rekan sahabat yang saat ini lagi menikmati hari liburnya dan menikmati istirahat di siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung dengan RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya dengan lagu-lagu atau tembang-tembang campur sari RRI. Semoga Anda semua bisa terhibur. Dan mungkin yang akan kami sebut yang pertama, Pak KP di Kelambangan sana, apa kabar? Terus pun dikabari mugio kabar saya sehat walafiat, amin. Dan juga buat Mbak Yuni yang mungkin saat ini lagi happy bersama keluarga, kami ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken. Langsung saja kami sajikan tembang berikut ini, gimniko rujak jeruk. Monggo midhangetaken tembang meniko.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan ganti judul Rujak Jeruk nggih. Semoga para pendengar kita saged atau bisa menikmati sambil istirahat di siang hari ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan coba baca yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi inji siang ugi dos pundi kabare? Kabar saya kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang tapi ketan onje tembang menika kula kinunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon. Kanti ucapan sugeng siang sugeng midang taken sinambi nopo kemawon kagem Mas Sujadi sugenge tugas kemawon matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mbak Asmawati nggih, matur sembun, mugi tansah pinaringo sehat walafiat, amin. Dan selanjutnya kami coba sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, terus pundi kabaripun Ibu Astuti nggih?
1: Kami dengar kali ini sehat.
0: Nggih.
1: Yang penting jadi.
0: Nggih. Nggih.
1: Tadi ini keliling sinom kali sehat.
0: Sinom, oh nggih. Monggo. Salam dumateng sinten? Nggih. Nggih.
1: Mbak Dewi.
0: Nggih.
1: Dan Pak Kasih Pak Keluarga.
0: Nggih.
1: Dan Bapak-Bapak
0: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Astuti sudah menyempatkan diri untuk pesan lagu atau request lagu ganti judul Sinom Parijoto. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang yang diminta oleh Mbak Asmawi tadi ya. Dan ganti judul Injih Menipko Tape Ketan. Seperti apa saatnya? Monggo kita dengarkan bersama. Tapi kami ucapkan juga yang sudah bergabung ini Mas Irwan Setia, terima kasih sudah bergabung ya. Mas Pangki, oke, terima kasih juga. Ahmad Fauzan, oh nggih, matur suwun Mas Fauzan nggih. Mugi tansah pinaringo sehat, happy bersama keluarga di kesempatan siang ini. Tentunya hati-hati ya, karena saat ini cuaca Kota Cantik Palang kurang sahabat ya, biarpun sedikit tipis tapi itu untuk anak-anak kurang baik tentunya. Dan juga buat Mas Pangki Penggek ya, aneh-aneh aja namanya ini ya. Yang jelas semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Monggo midang katakan tembang kanti judul Tape Ketan.
2: DJ play that tune.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga Mbak Sawati dan keluarga bisa menikmati sambil apa aja. Tentunya kami harapan kami sambil makan siang atau makan atau masak di siang hari ini ya. Dan untuk itu kami juga akan pilihkan lagu ya yang diminta oleh Mas Pengki tadi ya. Ganti judul Inji Meniko. Lagu apa? Oh, Ninggal Katresnan. Yeh, mugio nanti Mas Pengki dan juga keluarga bisa menikmati sambil apa aja tentunya ya. Yang jelas sambil happy minum kopi manisnya di kesempatan siang hari ini. Monggo, Mas Pengki. Pengge. Ya, langsung saja. Ini tembangnya. Ninggal Katresnan.

Baik, itulah tadi tembang ya. Semoga saudara kita Mas Pengki tadi dan keluarga bisa menikmati, biarpun jauh di sana tapi tetap di hati. Dan ini juga ada salam ya. Oh, dari Mas Rudi tadi dari Kelampangan, dan juga ada permintaan lagu Bonima tadi, Durmagati Kajawi. Oh, siap nggih, jam 12.35. Insya Allah nanti kita putarkan lagu ini. Dan untuk kami juga akan putarkan lagu yang diminta oleh Ibu Astuti ya. Semoga Ibu bisa menikmati sambil masak atau sambil apa nih. Semoga sambil apa aja tentunya. Monggo, midang etakan tembang kanti judul Sinom Parijoto.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita masih setia bersama RRI Berempat Palangkaraya. Dan terima kasih rekan sahabat yang sudah bergabung, seperti Mas Adris saja katanya, Assalamualaikum Mas Ujedi, request lagu katanya, Caping Gunung, insya Allah. Semoga Mas ini juga bisa menikmati yaitu acara atau lagu-lagu campur sari yang kami sajikan lewat RRI Berempat Palangkaraya. Semoga menghibur para pendengar kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga coba lagu yang sudah kami siapin kanti judul Injim Niko Caping Gunung. Monggo Mas Adris midangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi lagu yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja, tentunya sambil bercengkrama dengan keluarga. Dan untuk itu kami juga kembali akan baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi inji siang ugi terus mundi kabare kabar saya kemawon Mas mbok pilih wonten wedal kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Selendang Sutra Kuning Onje. Tembang menika kula kuntunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng ngayahi tugas kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang masuk, kami coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih. Pangkur.
0: Pangkur, oh nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nanyu tembang pangkur tapi saderenge wonten ingkang nyuwun tembang ganti judul Selendang Sutra Kuning nggih. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Kabid yang ada di Kelambangan, Mbak Yati dan juga rekan-rekan sahabat kita semua tentunya ya di kesempatan siang hari ini, Pak Parju dan juga Pak Deparman, apa kabar? Semoga kabar baik semuanya. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Jangkung dos bundi kabari, salam buat keluarga bersama ibu dan juga semua rekan sahabat pekerja tentunya kan ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken tembang menika monggo midhangetaken tembang kanthi judul Selendang Sutra Kuning.

Baik, itulah tadi tembang yang diminta saudara kita ya. Kami coba untuk melanjutkan permintaan ibu tadi kanti judul Pangkur Jengleng Monggo Midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil makan siang ya, karena saat ini sudah pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan mulai tadi awal sudah ada juga permintaan dari saudara kita Mas Ahmad Fauzan Kolis ya, minta lagu yaitu Menteri Nur Magati. Onji, mugio mangke saged kula puterkan dan semoga nanti bisa nikmati sambil apa aja bersama keluarga, barangkali mungkin makan siang juga ya. Dan ini juga ada permintaan dari siapa? Oh, Ucil ini ya. Ucil di mana alamatnya ya? Kurang tahu, yang jelas Pak D nyuwun request lagu Gending Setyo Tuhu. Salam kagem sedoyo kemawon, mugio tansah sehat sak lajengipun. Oh nggih, matur sembah nuwun. Langsung pun ladrang. Oh. Nggih, insyaallah kutut manggung nggih. Cocok Pak D katanya. Terima kasih matur suwun atas atensinya. Semoga RRI selalu jaya di udara. Dan untuk itu langsung saja ini tembang yang diminta oleh saudara kita tadi kanti judul Menteri Durmagati. Monggo midang taken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan dan semoga baik bisa untuk introspeksi diri ya tentunya ya. Dan untuk itu kami juga akan sajikan tembang ganti judul Setio Tuhu. Lagu ini diminta Mas siapa tadi? Oh, Ucil katanya ya. Dan semoga lagu ini juga bisa dinikmati sambil apa aja, bahkan makan siang bersama keluarga. Dan untuk itu kami langsung saja, ini tembang Setio Tuhu.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, dan untuk itu kami juga akan sajikan yang diminta oleh saudara kita, yaitu Mas Adris ya, Caping Gunung. Monggo midang taken tembang menika.

Baik, untuk itu kami sajikan tembang berikutnya ya. Tadi Caping Gunung telah selesai, dan untuk itu kami juga ini permintaan dari saudara kita yang ada di Kota Cantik Palangkaraya yang selalu memperhatikan siaran kita ya, yaitu ganti judul tembangnya Asmorondono Mbangun Tresno. Monggo midhangetaken tembang menika.

Ya, Ulo Pari Berita Bahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat di Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tetap proaktif melayani administrasi kependudukan masyarakat termasuk anak walaupun kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di daerah ini telah melampaui target. Kepala Disdukcapil Gumas dihel melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tony Hiro yang dimana mengatakan sasaran kepemilikan KIA di daerah setempat pada tahun 2026 ini mencapai 41.833 anak. Ia menegaskan di mana pencapaian yang telah melampaui target tidak serta-merta membuat pihaknya mengundurkan upaya penjangkauan terhadap pelayanan anak yang belum memiliki KIA di seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Disdukcapil Gunung Mas menyiapkan berbagai jalur layanan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus KIA baik melalui kegiatan tertentu maupun secara mandiri kapan saja. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Melalui 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Balik lagi barengan Nisa Umami yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Say hi hi buat teman-teman yang hari ini sudah nonton juga lewat TikTok kita ya. Banyak banget teman-teman yang antusias banget karena tadi juga sudah ditemani bersama dengan Campur Sari Pak Sujadi. Kita lanjutkan weekend kita, minggu kita untuk bersama-sama merayakannya sesederhana tapi tidak lewat begitu saja. Asik. Langsung saja, siang hari ini di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Umami akan nemenin kamu bareng dengan informasi-informasi lainnya juga. Dan juga nanti kita akan dengerin feature budaya untuk kamu semuanya. And the next, ceritain hari minggu kamu hari ini udah ngapain aja. Gak kerasa ini udah setengah hari, udah mau menuju sore hari. Tapi masih ada kesempatan buat kamu nyusun rencana sore hari ini mau kemana. Paling oke kalau sore ini kamu mau pergi kemana, jogging bareng teman-teman kamu atau bahkan sekedar nongkrong sama pacar kamu, oke banget. Langsung saja awali perjumpaan kita bersama dengan satu buah lagu, kali ini bersama dengan Ona Head Harua dengan Dait.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

95.1 FM Suara Muda Palangkaraya. Masih dengan informasi dari Perempat RR Palangkaraya untuk kamu ya. Siang hari ini and the next, ada sebuah isu yang kayaknya itu jadi kabar angin segar. Tapi semoga kita doakan, kita aminkan sama-sama ya. Semoga ini tuh bukan hanya sekedar bukan sekedar rencana, tapi juga bisa direalisasikan. Hai, ngomongin tentang Kalimantan dan juga transnya, yang dimana dari dulu katanya akan dibuat sebuah jaringan rel kereta api. Nah, ini ada informasi jadi angin segar isu tersebut karena katanya dari Republik Indonesia kita serius menggarap jaringan rel kereta api ini dari Trans Kalimantan karena sudah ada investor dari Cina dan juga Rusia yang katanya sudah mulai dijajaki juga. Nah, dengan ini juga investor Cina dan juga Rusia kan mulai dijajaki untuk mendukung pembangunan jalur baru, jadi mana menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan juga sistem logistik nasional kan. Nah, ditanggapi juga Kementerian Perhubungan mengungkapkan kalau penjajakan investasi ini telah dilakukan di sejumlah pihak, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri termasuk Cina dan juga Rusia. Bahkan PT KAI pun juga telah menyiapkan roadmap untuk mengembangkan sebagian dasar pelaksanaan proyek tersebut. Sementara calon investornya tuh masih menghitung kelayakan investasi sebelum menyampaikan proposal secara resminya. Adapun proyek Trans Sumatera yang akan difokuskan pada penyambungan jalur yang telah ada, sedangkan jaringan Trans Kalimantan akan dibangun sebagai koridor rel baru. Asik. Semoga informasi ini juga jadi jawaban kita ya selama ini, paling tidak kalau walaupun kemarin-kemarin kita dengar isu, kali ini kita dengar sebuah kemajuan dari sebuah informasi yang dari kemarin-kemarin kita udah nunggu banget nih. Tapi kalau menurut kamu nih, misalkan kalau kereta api sudah ada di Indonesia, apalagi di Kalimantan, kira-kira yang paling pertama kali kamu mau datangin daerah mana tuh?

siang hari ini, selain dari informasi, ada lagu-lagu asik untuk kamu. Masih ada feature budaya yang juga nemenin siang hari kamu. And the chill siang hari ini, kita akan dengerin feature budaya dengan judul Karungut, lantunan puisi penuh makna.

Kincir Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui seperti apa karungut lantunan puisi penuh makna suku Dayak Kalimantan Tengah.

Tradisi berpantun dan gurindam di Indonesia mungkin dapat dibilang sudah mulai tenggelam. Kedua kesenian tersebut telah kalah populer dari karya-karya seni modern yang dinilai menyesuaikan perkembangan zaman. Pantun dan gurindam seperti sedang terancam berada di jurang kemusnahan. Akan tetapi, jika kita berkunjung ke Kalimantan Tengah, di sana nanti kita akan bisa menyaksikan sebuah kesenian tradisional yang masih dilestarikan masyarakat suku Dayak, yaitu karungut. Karungut adalah sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah, berupa seni sastra lisan yang sering dikenal dengan sebutan pantun. Dalam kesenian karungut, syair-syair dan naskah-naskah dilantunkan membentuk sebuah lagu dan irama yang diiringi beberapa alat musik seperti kecapi, bahkan bisa juga diiringi dengan band dan organ. Karungut merupakan sebuah kesenian tradisional Kalimantan Tengah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak sebagai sastra besar klasik. Sebab pelantun karungut melantunkan syair-syair tentang kebijakan dan kebijakan yang diramu dari legenda hidup. Nasihat, teguran, dan peringatan mengenai kehidupan sehari-hari manusia dan masyarakat. Selain itu, karungut juga dapat dijadikan sebagai sebuah ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat. Berikut ini penjelasan budayawan Kalimantan Tengah, Bapak Wilson.

saya sebagai masyarakat umum, saya menilai antusias masyarakat Pekan Budaya Isemulang ini luar biasa. Antusias masyarakat, ya mungkin karena pada haus hiburan, terutama menikmati hasil-hasil kesenian dan kebudayaan Kalimantan Tengah. 2 tahun sudah istirahat, jadi antusias luar biasa. Kalau untuk Karungut, saya kira sama seperti tahun-tahun kemarin. Jadi cuma mungkin secara tematik mungkin mereka lebih ini untuk tahun ini ada kaitannya dengan apa tema kegiatan ini menyangkut lingkungan hidup. Jadi hal-hal itu yang mungkin ada sedikit apa kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang temanya berkisar pelestarian, pengembangan dan penggalian. Nah, sekarang menyentuh kepada lingkungan hidup. Ya, saya kira untuk memulai seperti tahun ini, inovasi apa kreativitasnya menyangkut tema-temanya, saya kira ke depan lebih bagus lagi. Misalnya nanti dikembangkan lagi lebih dalam berkaitan dengan visi misi kebudayaan dan pariwisata sendiri, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mungkin itu yang lebih dikembangkan tema-temanya, Karungutnya, sehingga itu bisa menggerakkan masyarakat secara hati nurani begitu. Ya, pertama dukungan masyarakat, apresiasi masyarakat di Kalimantan Tengah sendiri. Jadi memang membutuhkan perhatian dari masyarakat itu sendiri. Kedua adalah para pelaku seni, barangkali lebih produktif lagi, berkreativitas, dan juga lembaga terkait, ya, termasuk penggiat-penggiat seni budaya non pemerintah, sanggar-sanggar, sehingga lebih giat lagi untuk bersama-sama untuk mengembangkan seni dan budaya di Kalimantan Tengah.

Pada mulanya, seni karungut digunakan suku Dayak Kalimantan Tengah untuk ritual meminta dewa tertinggi suku Dayak menurunkan manusia dari langit ke bumi. Menurut kepercayaan etnis Dayak Kalimantan Tengah, Ranying Hatala berdiam di langit dan suku Dayak tersebut meyakini bahwa manusia juga berasal dari langit, sehingga melalui karungut mereka meminta kepada dewa agar manusia-manusia tersebut diturunkan ke bumi melalui sebuah alat bernama Palangka Bulau. Dalam proses ritual meminta manusia diturunkan ke bumi, suku Dayak mengalunkan suara dan tembang-tembang yang membentuk irama lagu dan syair. Alunan irama lagu inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan karungut. Bahkan karungut itu lalu dijadikan sebagai irama lagu daerah Kalimantan Tengah. Kesenian karungut sangat dikenal oleh suku Dayak Kalimantan Tengah di sepanjang jalur Sungai Kahayan, Katingan, Rungan Manuhing, Barito, dan Kapuas. Karungut dikenal populer oleh masyarakat sekitar. Popularitas karungut di sepanjang jalur sungai-sungai tersebut karena karungut tidak lagi hanya sebatas ditampilkan dalam sebuah ritual, melainkan sudah mudah ditemui pada berbagai macam acara hajatan seperti perkawinan, kitanan, penyambutan tamu penting, bahkan dalam acara kampanye sekalipun. Seni karungut kemudian menjadi turun-temurun karena para ibu menyanyikan dan melantunkannya ketika menidurkan putra dan putrinya. Sehingga sejak masa kecil, masyarakat Kalimantan Tengah telah terbiasa mendengarkan karungut. Tentu saja karungut tidak dilantunkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, melainkan dengan bahasa Dayak Kalteng. Namun sekarang sudah banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia karena tuntutan zaman. Bahasa yang digunakan dalam karungut adalah bahasa Sangiang. Bahasa Sangiang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi di Kalimantan Tengah, sehingga dijadikan bahasa wajib saat suku Dayak menggelar upacara adat dan ritual untuk berkomunikasi dengan roh halus. Tidak hanya dalam upacara adat, karungut juga ditampilkan di dalam berbagai acara keagamaan seperti syukuran pernikahan.

Jadi menurut aku teh karungut melu jitu balap awi tema teh narai manahiu lingkungan hidup. Awi narai ta Kalimantan Tengah tu jantung narai jantung dunia. Ayo pelestarian lingkungan teh lebih di lebih narai lebih fokus perhatian bangsa Indonesia dan dunia. Abite tema-tema menyangkut lingkungan hidup, himbauan akan masyarakat Malau Kalungut, Kerungut tuh bahalap tutu menurut aku. Memang menita nampaknya perkembangan tutu kilokuang teh, tetapi jite sebuah perkembangan misalnya peralatan atau suguhan itu musik misal campur dengan musik-musik elektron dia tradisional, jadi misa mungkin tege kerungut kreasi, tege kerungut modern, tege kia jipuna kerungut tradisi, jadi kareh milah-milah jite perkembangan dia usah kita menarara empat tende jite nauhe berkembang yo beriringan, tapi kareh misah kriteria.

Karungut merupakan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Karungut juga dapat dikatakan sebagai kesenian tradisional yang komunikatif karena pesan yang dikandung di dalam pantun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, kesenian karungut ini memiliki makna yang sangat mendalam di hati masyarakat Kalimantan Tengah ketika kesenian ini dipertunjukkan. Kecintaan masyarakat terhadap karungut membuat mereka sadar untuk terus menjunjung tinggi kesenian asli Kalimantan Tengah ini. Karena bagaimanapun dalam pandangan masyarakat, kesenian ini merupakan seni khas Kalimantan Tengah yang mempunyai arti dan makna yang sangat dalam untuk ritual dan penyampaian nasihat. Selain itu, kesenian karungut tidak hanya dilantunkan melalui lisan semata, tetapi juga diiringi dengan tarian-tarian seperti tari Manasai Karungut, tari Karunya, tari Tandak Mandau, dan tari Deder. Karungut juga ditampilkan bersama alat musik tradisional maupun modern dengan tujuan agar karungut terdengar semakin syahdu serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Alat musik modern semacam band dan juga organ bahkan kini telah dijadikan alat utama untuk mengiringi karungut. Hanya saja alat-alat musik tersebut dianggap tidak akan mempengaruhi keaslian karungut yang dikenal mengandung nilai sastra yang sangat tinggi dan klasik. Artinya, keaslian karungut tetap terjaga meski harus berkolaborasi dengan alat-alat musik modern. Di tengah-tengah arus budaya modern seperti saat ini, kesenian tradisional karungut tentu sedang menghadapi tantangan cukup serius. Hanya saja karungut memiliki pondasi yang cukup kuat karena telah mengakar dan menjadi tradisi turun-temurun di Kalimantan Tengah. Keberadaan kesenian karungut sebagai kekayaan dan kearifan lokal di Kalimantan Tengah tidak boleh luput dari pengetahuan dan kesadaran masyarakat setempat. Sebab harus diakui pula bahwa kesenian karungut telah mampu menembus batas kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menyentuh semua kalangan masyarakat tanpa memandang kelas sosial tertentu.

Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang kulabari berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Adapun kebakaran hutan di lahan di desa Sungai Tendeng, Kecamatan Kumai semakin meluas. Kurang lebih selama 2 hari berturut-turut para petugas gabungan berjibaku dengan api dan lahan tersebut. Cuaca panas, angin yang cukup kencang dan lahan yang gambut menjadi tantangan yang cukup besar bagi para petugas di lapangan. Api yang cukup besar menyebabkan wilayah setempat terkepung asap, yang dimana kondisi udara kurang baik. Dengan desa tersebut juga menjadi salah satu wilayah yang dekat dengan Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Demikian berita mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 24 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai Palangkaraya yang kayaknya sudah mulai panas terik ya di jam-jam bahaya banget buat kamu keluar. Sebenarnya bahayanya tuh bukan bahaya yang kenapa-napa, panasan aja enggak sih? Tapi karena hari Minggu ya, panas Palangkaraya bisa kali ya diimbangin dengan segelas es kelapa gorengan. Aduh gila enak banget sih. Tapi menurut kamu tempat favorit di Palangkaraya yang bisa kita nikmati dengan enjoy-nya dengan es kelapa yang paling oke, gorengan yang juga tak kalah menarik, kira-kira di mana? I'll go first, Nisa duluan, ada di Jalan Beliang. Asik, ini mah sekalian rekomendasi untuk kamu kali ya. Yuk bisa jalan-jalan ke Beliang, kamu pasti pernah kesana dan pasti pernah lewat salah satu es kelapa yang entah kenapa kombinasi di sini tuh pol enak banget. Habis ini beli ah. Oke deh, Gula Bahari masih ditemani bersama dengan deretan lagu lainnya juga. Kali ini ada NDX menemani kamu dengan Tinggal Rabi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Masih bersama kamu ya di pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Karena ini kayaknya masih di awal bulan ya. Ini tanggal juga kayaknya masih sendiri, gak ada gandeng. Jadi berarti masih tanggal muda. Tapi kalau biasanya kita ngasih rekomendasi makanan untuk kamu, ngasih makanan yang murah, ngasih makanan yang enak dan juga terjangkau, oke buat anak kos. Kali ini agak sedikit berbeda. Nikmati informasi seputar makanan yang dibilangnya katanya mahal. Asik. Tapi kamu tahu gak sih, ada 3 makanan termahal di dunia dengan harga yang bikin melaga. Apalagi kalau kamu liburan ke luar negeri, tidak lengkap rasanya tanpa mencoba makanan yang katanya ikon di negara tersebut. Makanan yang mungkin dinilai sebagai ikon ini tuh sebenarnya bukan cuman dari segi kekhasannya saja, tapi juga harganya yang mungkin tidak masuk di kantong kita. Tapi juga kamu harus tahu, di balik dari makanan yang katanya mahal ini, ada beberapa hal yang harus banget kamu tahu kenapa ini tuh bisa jadi mahal gitu ya. Mahal atau tidaknya harga makanan itu biasanya ditentukan oleh beberapa hal, seperti ada kelangkaan bahan makanannya, kemudian ada chef dengan reputasi luar biasa memasak makanan ini, adanya ketersediaan yang mungkin sangat terbatas, kemudian ada cara penyajian dan juga personalisasi di setiap tamunya, kemudian yang terakhir ada pengalaman makanan yang tidak dapat ditiru di tempat lain. Jadi bukan hanya sekedar rasa, harga di mana tempatnya itu dijual, tapi experience yang kamu dapatkan dari sepiring makanan mahal itu tadi juga. Ada banyak perpaduan berbagai faktor yang membuat harga satuan makanan ini lebih mahal ketimbang lainnya. Dan kamu juga harus tahu, ada loh tipe orang yang rela membayar mahal untuk sebuah experience dan juga sebuah rasa yang baru yang bahkan tidak bisa ditiru atau ditemukan bahkan dengan resep yang sama, tapi kan yang bikin juga beda. Kayak kita biasa aja bikin sambal, kalau tangannya beda, beda kan? Dan ini juga balik lagi ke pilihan kamu. Kira-kira kalau kamu mau milih yang mana nih?

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Nanti kita akan berjumpa lagi ya di siaran-siaran berikut ya. Yuk ditemani dengan lagu terakhir bersama kita. Nanti akan ada Dini Caenan juga, tapi kita dengarkan dulu Toton Karibu menemani kamu dengan Sayonara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Iya, kelapa hari Polresta Palangkaraya mengerahkan personel Polsek Sebangau untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang dilaporkan terjadi pada wilayahnya. Upaya pemadaman pun dilakukan oleh para personil bersama Manggala Agni dan para relawan pada Karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Mahir Mahar kilometer 23 Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau pada Sabtu kemarin. Kapolsek Ibtu Agung Setianto menjelaskan pemadaman dilakukan mulai pukul 14.30 secara manual dengan penyemprotan air menggunakan peralatan mesin pompa. Agung Setianto menegaskan bahwa upaya pemadaman dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menanggapi kebakaran lahan, sehingga diharapkan mampu membantu mempercepat upaya penanggulangan karhutla di wilayahnya. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Klopari, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di siang menjelang sore hari ini. Kami hadirkan untuk Anda satu buah program Badengkoy ya. Tadi sudah kami hadirkan spot Badengkoy untuk Anda. Silahkan yang ingin bergabung bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya, kami tunggu kebersamaan Anda. Dan kami buka line telepon di 0536323 5969 atau di WhatsApp kami 0811520 1233. Silahkan untuk Kelapa Hari ya. Dan di siang menjelang sore hari ini, untuk Kelapa Hari juga yang baru saja bergabung ya, melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan aplikasi kamera digital ya. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Satu penelpon ya, pembuka dari siapa ya, di 0536323 5969. Langsung saja kita terima. Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Dengkoy.
1: Selamat sore, ini udah sore nih Mbak Rata.
0: Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minasa.
0: Tajudin di mana?
1: Iya,
0: saya lupa.
1: Minasa. Minahasa.
0: Oh
1: Minahasa.
0: Iya, Minahasa. Maaf, gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Sehat, Mbak Sanita.
0: Sehat ya. Iya. Cuaca juga masih panas. Ada turun hujan kah di sana, Minahasa?
1: Masih panas nih, udah masuk hari ke-36 nih, sebulan lebih, Mbak Sanita.
0: Luar biasa. Memang kemarau panjang juga ya. Silakan.
1: Benar sekali. Lagunya Mbak Sunita aja yang pilih deh.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja ya, yang lagi dengar. Selain yang lupa gabung nih, mumpung diberi kesempatan. Buat Mbak Sunitanya juga kesehatan. Ini teleponnya suaranya kecil ya di.
0: Kecil suaranya? Loh, berarti mikrofon suara, nih lagi bermasalah.
1: Iya, suara penelponnya. Tapi suara
0: penelponnya yang kecil. Ya, tapi di sini nyaring, di sini udah kedengaran banget.
1: Kalau di, ya, kalau di radio kayaknya di radio, kalau udah nyampe di radio udah bagus, tapi yang di teleponnya nggak kedengeran gitu, Mbak.
0: Oh gitu, waktu live-nya gitu ya?
1: Benar.
0: Nggak kedengeran. Oke, nanti disettingkan ya. Makasih informasinya. Ada lagi, Kak Judin.
1: Jadi buat Mbak Senetanya, makasih dan selamat sore.
0: Iya. Terima kasih Tajudin sudah bergabung dari Minahasa nih ya, sudah memilihkan lagu spesial. Ternyata lagunya dipilihkan kembali gitu ya, diserahkan kembali ke penyiarnya mau lagu apa gitu. Yang pastinya lagu dangdut ya. Di siang hari ini boleh banget ya, kita akan hadirkan lagu apa untuk Kelapa Hari. Silahkan yang ingin bergabung kembali di line telepon atau di WhatsApp, di line telepon 0536323 5969 atau di WhatsApp 0811 520 1233 ya. Silahkan yang ingin bergabung bersama kami di siang menjelang sore hari ini di program Badengkoy. Kita akan coba hadirkan lagu apa ya, saya juga bingung nih. Ayo Kelapa Hari bantu bantu pilihkan untuk kita di sore hari ini. Kami tunggu kebersamaannya. Yang pasti sudah ada ini nih ya, lagu yang udah disiapkan aja gitu ya, disiapkan oleh MD kami gitu ya. Kita coba hadirkan dulu nih. Ada Gengsi Dong. Gengsi Dong ini dari Camelia Malik ya. Ini dia lagunya spesial untuk Kelapa Hari.

Oke, Klub Hari kembali kita balik gitu, kembali kita balik. Kembali kita di program Badengkoy begitu ya. Di line telepon masih kami buka nih ya. Dan kami tunggu kebersamaan Klub Hari di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233. Nah, Klub Hari kita juga akan live juga ya di YouTube gitu ya, untuk Klub Hari yang pengen bergabung di YouTube, bukan YouTube ya, di TikTok. Wow, di TikTok kita ya sekarang live TikTok. Silahkan untuk Klub Hari yang ingin bergabung bersama kami di siang menjelang sore hari ini. Udah sore kan ya, pukul 3 lewat. Ya, Klub Hari, silahkan bagi Anda yang punya lagu-lagu kesayangan seperti itu ya, lagu-lagu dangdut, tapinya dangdut Indonesia, bukan dangdut daerah juga ya, dangdut Indonesia. Untuk kamu semua, Klub Hari, kalian Anda gitu ya, yang pengen dengar lagu nostalgia juga boleh ya, dangdut nostalgia. Wow, silakan ya, pastinya kami tunggu nih ya, dan kebersamaan Anda. Di program Badengkoy ini ada 2 jam ya, di sesi pertama 1 jam, sesi kedua 1 jam juga gitu, jadi 2 jam. Di sesi pertama itu di pukul 15 hingga pukul 16, sesi kedua itu 16 ke pukul 17 gitu ya. Jadi jangan khawatir, untuk Klub Hari yang belum sempat bergabung di sesi pertama ini, boleh gabung di sesi yang kedua nanti ya, setelah berita mahalau ya. Oke, masih kami tunggu Klub Hari, kesediaan Anda yang bergabung. Oh, oke, boleh banget nih ya, kita tunggu kebersamaan Anda semua di program Badengkoy spesial Rockers lagu-lagu dangdut Indonesia. Yeah.

Iya, Klub Mari masih kami tunggu ya. Namun belum ada yang bergabung. Kita coba hadirkan aja dulu di lagu ya. Lagu kali ini kami hadirkan, ya, versi ini ya, apa namanya, lagu-lagu yang di cover gitu ya. Lagu-lagu yang di cover kami hadirkan untuk Anda, Klub Hari. Kali ini suara hati ya. Ini suara hati. Versi India. Ini keren banget nih lagunya. Kita coba dengarkan bersama di sore hari ini, semoga terhibur ya.

Oke, Kulopo Hari, sudah ada yang bergabung nih ya di line telepon, langsung saja kita terima. Halo, selamat sore, Pak Dengkoy. Ya, sayang sekali terputus ya. Silakan dijawab kembali untuk Kulopo Hari yang pengen bergabung bersama kami di sore hari ini. Di line telepon 0536-3235-969 ya, atau di live TikTok kami boleh banget ya di Perempat RRI Palangkaraya. Silahkan nih, kita sedang live TikTok nih. Yang pengen gabung, pengen request, boleh langsung saja komen di situ tuh ya. Nanti kita bacakan ya. Silahkan.

Aki Klopari, selamat bergabung ya untuk kamu yang baru saja menyaksikan live TikTok kami tentunya di sore hari ini di program Badengkoi spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Oke, kebersamaan kita panjang sekali ya, hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore nanti ya. Udah berlalu 30 menit Klop hari ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui TikTok juga boleh ya, request lagu dangdut Indonesia tapinya, bukan dangdut Nusantara ya, dangdut daerah bukan ya, dangdut Indonesia. Oke, kalau Paris silakan di live TikTok juga boleh bergabung, di line telepon juga boleh, dan WhatsApp di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811520 1233. Untuk Kulapa Hari yang pengen dengar lagu dangdut nih lah, baik itu lagu dangdut apa namanya, lagu dangdut versi lama gitu ya maksudnya bukan cover. Kalau yang mau cover juga boleh ya, yang maksudnya udah ini ya, lagunya udah di apa namanya, dari dapur rekaman gitu ya, bukan live panggung. Jadi boleh banget untuk kalau hari pengen request lagu dangdut di sore hari ini menemani aktivitas Anda.

Ayo ke Lopo Hari, sambil menunggu untuk Anda yang masih belum bergabung gitu ya. Silakan masih kami tunggu untuk Anda bergabung bersama kami. Kita hadirkan kembali nih untuk ke Lopo Hari ya. Lagu cover lagi gitu ya, spiring berdua untuk Anda berikut ini menemani aktivitas sore Anda. Ini dia lagunya, spesial.

hari, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami, kita buka kembali line telepon 0536323569 atau di WhatsApp kami 0811520133 ya. Oke, di live TikTok sudah ada yang bergabung nih. Halo Mina, titik Surya. Halo Mina, apa kabar? Oke, kalau hari Mina titik Surya ini adalah seorang seniman Karungut ya. Jadi beliau ini sering kali mengisi program siaran Kesda Karungut di RRI Palangkaraya setiap hari Rabu malam ya. Jadi beliau ini nih orangnya titik Surya nih ya. Oke, Mina titik Surya pengen dengar lagu Terajana katanya untuk kita semua. Siap, kita hadirkan nanti ya. Silakan untuk Kelapa Hari yang ingin bergabung kembali di live TikTok kita, di live TikTok kita, silakan nanti kita bacakan rokesannya atau kirim-kirim salamnya juga boleh. Ya, silakan ya, kita tunggu nih ya.

Ucapkan selamat bergabung nih ya pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital nih ya, baik itu sedang dalam perjalanan nih ya, yang lagi holiday ataupun yang lagi berlibur di hari ini, di minggu, di akhir pekan ya. Wasinya untuk kulap hari tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas rutinitas Anda. Dan bagi kulap hari yang sedang berjalan-jalan gitu ya, sedang nongkrong atau kumpul bareng keluarga, atau malah masih enak banget di rumah gitu ya sambil rebahan mendengarkan siaran kita di sore hari ini, boleh banget ya. Apapun kegiatan Anda kulap hari, semoga minggu hari ini nih ya tetap menyenangkan untuk Anda. Oke, apalagi nih ya, tadi malam baru selesai, habis selesai seru-seruan gitu ya bareng teman atau keluarga di malam minggu tadi malam. Jadi hari ini nih untuk spesial untuk beristirahat saja gitu ya, untuk mempersiapkan semuanya, baik pakaian atau keperluan lainnya untuk kepentingan Anda bekerja besok pagi. Jadi hari ini untuk mempersiapkannya ya. Oke, kita langsung hadirkan saja Tera Jana berikut ini, spesial untuk Mina Titik Surya. Semoga terhibur nih ya bersama keluarga tentunya di rumah ataupun sedang di mana nih, yang pastinya lagu Tera Jana kali ini kita hadirkan nih ya, lagunya cover gitu ya, oleh siapa nih, Dul Lida. Oh, Dul, bersama Dul ya. Langsung saja kita hadirkan berikut ini, semoga terhibur.

Iya, Kulopari. Balik lagi nih ya. Satu buah lagu sudah kita lewatin nih ya. Enak banget nih, Tera Jena, spesial request dari Mina Titik Surya tadi ya. Semoga terhibur Mina Titik. Oke, untuk yang lainnya nih yang udah gabung di live TikTok kita, ada siapa nih? Banyak sekali yang udah bergabung ya. Yang bergabung, terima kasih ya. Ini udah ada yang nanya nih ya. Bukan nanya sih ya, komen gitu ya. Ada Sulaiman Supriyadi ya. Terima kasih Bang Sulaiman nih ya. Siarannya sampai ke Pelai Hari Kalsel, Pak Hari. Mantap Pak Hari. Pak Hari, silahkan request lagu Pak Hari lah, Sulaiman. Lagu dangdut, tapinya dangdut Indonesia lah. Ayo, kita lagi yang bergabung nih. Di siapa nih ya, pakai inisial nih, request Mambalu. Oke, maaf banget ya, sorry banget, lagu untuk Mambalu belum bisa kita hadirkan karena ini spesial request lagu dangdut Indonesia ya. Jadi kalau dangdut daerah belum bisa kita hadirkan ya. Oke, yang pastinya nanti di pukul 17 lah, karena jam 5 Mbak Swarita malam Harun Tatolok memutar lagu Mambalu, bareweh lagu Mambalu lah. Oke, pasti nunggu lah. Amun bentuk kandau ketika tuh Haleme itu, Haleme lah. Jadi spesial lagu-lagu dangdut Indonesia apa hari lah, silahkan. Iya, sudah mengirimkan Mawar gift-nya, terima kasih. Ada Yupas, siapa nih? Lupa Sandi. Dengan yang inisial nih, dari mana kalian berdua nih? Boleh nih kasih tahu dari mana, siapa, mau request lagu apa, kirim salamnya untuk siapa, boleh ya. Nanti kita bacakan ya. Ayo dong request, kita bingung nih mau hadirin lagu apa, hadirkan lagu apa gitu ya. Di sore hari ini yang enak banget gitu ya, lagunya kita dengerin tuh apa gitu ya, lagu dangdut. Mau versi lama apa, atau lagu-lagu era tahun 80-an juga boleh ya. Lagu baru juga boleh, ataupun lagu-lagu apa ya yang viral di TikTok juga apa tuh ya. Oke, masih dia lagu-lagu dangdut, boleh banget ya.

Oke, Kalteng hadir nih dari Miss Hartono. Miss Hartono, di mana Kaltengnya, Miss Hartono? Di Palangkaraya kah atau seputaran jalan apa? Boleh nih request lagu Miss Hartono. Silahkan, kita tunggu ya. Terima kasih udah absen gitu ya. Boleh nih absen nih yang dengerin kita dari mana-mana aja nih. Dari Palangkaraya pastinya ya. Ini Palangkaraya seputaran mana nih Miss Hartono? Hadir dari Maliku, Amang Maliku. Oke, Amang Maliku, ini namanya siapa nih Amang Maliku? Oh, kalau nggak salah Maliku itu di Kepos ya, apa di Kahayan, saya lupa nih. Miss Hartono tadi ya, di Pal 8 Cilik Ribut ya. Oke, makasih informasinya. Ini nggak request lagu nih, lagu dangdut loh ya. Amang Maliku, Pulang Pisau tuh kan antara. Oh iya, Pulang Pisau ya, saya pikir di Kapuas. Boleh nih Amang Maliku, request lagu apa nih, kita tunggu nih ya.

Oke, Miss Hartono, Fatwa Pujangga, Bun. Ini lagu dangdut ya, Fatwa Pujangga nih. Dari siapa nih lagunya? Coba yang lengkap dong ya. Nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa gitu ya. Oke. Ini penyanyinya siapa nih, Fatwa Pujangga? Kalau enggak salah cewek ya nyanyinya. Pernah dengar sih ya Fatwa Pujangga. Amang Maliku nih, aku request aku dilahirkan untuk siapa nih, dari siapa nih lagunya nih, aku lahir untuk siapa. Oke, ada lagi nih, Jupri Kalbar Hadi, Kabupaten Sanggau Kapuas. Wow, keren nih, dari Kalbar udah menonton live TikTok kita ya di sore hari ini, dari Kalimantan Tengah. Terima kasih, salam hangat ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalbar, di Sanggau ya, yang pastinya untuk Jupri. Ini enggak request lagu nih. Request lagu nih, spesial kita buka request lagu dangdut Indonesia nih, Mas Jupri. Boleh banget ya. Oke, Miss Hartono, edisi Litonga. Edisi Litonga nih lagu pop berarti ya, bukan dangdut. Ya, benar enggak? Coba deh ganti aja lagunya, ganti lagu dangdut siapa gitu ya. Penyanyi favoritmu dulu, lagu dangdut itu apa, siapa gitu, boleh ya. Kita tunggu ya lagunya. Oke, Amang Maliku tadi apa ya lagunya? Oh ya nih, lahir untuk siapa itu dari siapa gitu lagunya. Lahir untuk siapa dari siapa? Nah, maksudnya kalau request lagu yang lengkap deh ya, yang lengkap. Dari siapa, judulnya apa? Yang pasti lagu dangdut Indonesia ya, jangan lagu pop. Karena kita spesial dangdut di sore hari ini ya. Oke, di Silitonga itu lagu dangdut ya? Bang Asep Irama. Oke, dari Asep Irama nih ya, aku dilahirkan untuk siapa? Boleh kita cari dulu lagunya.

Oke, ini dia lagunya udah ketemu nih. Abang Maliku, Amang Maliku lagunya udah ketemu, ditunggu aja dulu ya. Akun berdua nih, siapa nih akun berdua baru bergabung, Kak Request Setia Bonar Cinta Terakhir. Setia Bonar Cinta Terakhir. Ini lagunya siapa nih? Jepri. Request lagu Pagar Makan Tanaman dari Mansur. Nah, ini lagu dangdut beneran ini. Ini saya tahu lagunya. Oke, kita cari lagunya ya. Ini kalau Cinta Terakhir ini dari Setia Bonar gitu ya lagunya. Dangdut ya. Kita coba cek ya.

Oke, Setia Bonar Cinta Terakhir ya. Oke, kita coba cari dulu lagunya dari siapa nih, lagu dangdut. Coba kita hadirkan lagu dangdut ya, bukan pop Indonesia, ini dangdut ya. Ini background kita juga sudah dangdut nih belakang nih. Akun berdua. Oke, Jupri. Jupri, salam boleh kah? Boleh banget. Untuk siapa? Langsung aja ketik, nanti kita bacakan ya. Ahmad Fauzan, request lagu Pertemuan Simpatik Music. Oke, dari Simpatik Music itu ya. Oke, kita cari dulu ya.

Oke, kita lihat nih. Kalau Satya Bonar ini cinta terakhir sepertinya lagu pop ya. Aku pop apa dangdut nih? Kalau lagu pop enggak bisa kita hadirin. Oke. Boleh ganti lagu, boleh. Ada siapa nih baru bergabung? E Prime dari salam dari Puruk Cahur, request Benang Biru. Nah, ini kalau Benang Biru ini beneran lagu dangdut ya. Oke, terima kasih Puruk Cahur udah ikut gabung nih ya di live TikTok kita. Terima kasih jauh-jauh dari Puruk Cahur ya. Nanti lagunya kalau sempat kita hadirkan ya. Kita coba dulu nih 3 lagu. Oh, 2 lagu yang udah kita siapin ya. Pokoknya sabar aja untuk kalian semua ya. Tapi kalau enggak sempat, mohon maaf aja gitu ya, karena waktu kita terbatas ya. Asep Irama dengan Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Langsung saja kita dengarkan dan dilanjutkan Pagar Makan Tanaman dari Imam S. Arifin untuk Anda semua. Selamat mendengarkan, semoga

Pulau Pahari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat sebagai ancaman yang harus segera ditangani. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menambah satu unit lagi helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman udara. Dari udara maksudnya, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut disiagakan di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya dan terus melakukan pemadaman di titik-titik karhutla yang hingga kini sulit untuk dipadamkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran Kalteng Ahmad Toyib menyebut penambahan armada di helikopter BNPB menyesuaikan kondisi karhutla terutama di daerah seperti wilayah Kota Waringin hingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dapat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat. Hingga kini total luas lahan terbakar di Kalteng mencapai 1.715 hektar. Pemerintah berharap penambahan armada udara dari ini pun mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus meminimalkan dampak kabut asap yang terus meluas di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo berikutnya.

Ayo ke Kulopah Hari, mohon maaf tadi kita jeda sebentar ya. Di pukul 16 tadi kita bacakan berita mahalau dulu. Nih kita buka kembali di sesi kedua di program Badengko Special Request Lagu-Lagu Dangdut ya. Dangdut Indonesia. Oke, Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan dari mana nih? Boleh tahu seputaran mana gitu ya. Request lagu pertemuan Simpatik Music. Oke, nanti ya kita carikan dulu. Salam dari Puruk Cahu tadi ya. Ada benang biru. Oke, benang birunya masih dicari ini juga.

Iya, Benang Biru dari Maggie Z yang nanti kita hadirkan, udah kita siapkan lagunya ya. Kita bacakan dulu nih yang gabung melalui live TikTok kita di sore hari ini. Kelopak hari. Fauzan dari mana tadi, boleh komen lagi di situ, nanti kita bacakan gitu ya. Kirim salamnya. Oke. Miss Hartono, di mana lokasinya, Bun? Maksudnya lokasi apa? Studionya ya. Studio Perempuan RRI Palangkaraya itu ada di Jalan Husni Tamrin, Palangkaraya ya. Afif. Afif, Kak, boleh minta lagu Pertemuan dari Garut, Kak? Wow, ini jauh banget nih dari Garut ya. Afif, terima kasih udah gabung. Kita coba cari nih lagunya Pertemuan ya. Kirim salamnya untuk siapa nih, Apip? Boleh banget, ditunggu ya. Kita bacakan nanti kirim salamnya. Pertemuan ini dari siapa ya?

Oke, dari Roma Irama ya. Mohon maaf tadi lagu dari Imam S. Arifin ya, Pagar Makan Tanaman gitu ya, keputar separoh. Jadi kita hadirkan full ya, kita ulang aja lagu deh ya. Setelah Pagar Makan Tanaman nanti kita hadir lagi dengan lagu ini ya. Ini cinta cinta terakhir dari Satya Bonar. Ini lagu dangdut apa Indonesia? Pop Indonesia. Oke, nanti kita coba putar sebentar ya. Tapi kalau dia lagu pop Indonesia langsung kita potong aja ya, kita cut gitu ya. Mohon maaf karena kita di sore hari ini program Badengku spesial lagu-lagu dangdut Indonesia nih ya. Kulapa Hari. Junaidi, salam buat keluarga yang ada di desa Mampai, terkhusus buat orang tua selalu sehat ya, selalu sehat, sehat selalu gitu ya, dari Junaidi. Untuk keluarga besarnya yang ada di Mampai gitu ya. Oke, kita bacakan kembali nih dari Evine Mac Miss Reaction. Salam buat semua pendengar dan salam buat keluarga yang ada di Gunung Mas Tewah. Iya, keluarga besar Gunung Mas Tewah nih ya. Dan keluarga di Desa Kohong gitu ya, Desa Kohong. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih kembali ya. Oke, lanjut ini dari Amang Maliku tadi. Terima kasih banyak Kak udah diputerin lagunya. Iya, makasih balik juga untuk kamu ya. Buat teman-teman yang udah gabung, salam kenal. Oke, salam kenal tuh dari Amang Maliku ya. Lanjut kita bacakan Anasya, boleh minta lagu Kura-kura Dalam Perahu dari Lesti. Salam dari Kotim. Oke, mantap dari Kotim. Terima kasih Anasya. Nanti kita hadirkannya, semoga sempat nih ya, sempat keputar. Dan kita harus cari dulu lagunya ya di YouTube. Oke ya, nanti kita hadirkan. Semoga semua sempat putar. Ini banyak yang belum sempat kita putar gitu ya, karena kita sambil mencari juga. Oke, kita coba hadirkan dulu Imam S. Arifin, Pagar Makan Tanaman. Kita lanjutin kembali ya, karena tadi kepotong berita.

0: Oke, kula pahari balik lagi di program Badengkoy Special Request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Sudah ada beberapa lagu udah kita hadirin ya. Kita udah putarin gitu ya untuk kula pahari, semoga terhibur. Dan lagu yang belum sempat kita putar juga mohon maaf, karena ada beberapa lagu yang belum memenuhi kriteria. Karena ada lagu pop diminta ya, lagu Melayu. Jadi kita gak bisa hadirkan ini special request lagu dangdut ya, dangdut Indonesia. Ini udah ada yang bergabung lain telepon, kita coba terima dulu ya. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Ini Kak Sony ya?
2: Bukan, sama kan suaranya. Maaf Kak Sony.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Edo Permana.
1: Mirip sih suaranya ya. Edo Permana di mana yuk? Coba aku lupa nih.
2: Aku di Panarung kan.
1: Panarung. Jati ya?
2: Ya, di Jalan Turi lah.
1: Oh, Turi, ya Turi. Oke, silakan.
2: Apa kabarnya dulu kakak nih?
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah, sehat selalu kalah.
1: Sehat, amin, sahih.
2: Kita menghibur masyarakat kita di Kota Palangkaraya seluruh Indonesia ya kakak. Minta lagunya kak.
1: Lagu apa nih?
2: Mengapa Merana.
1: Mengapa Merana dari siapa itu?
2: Barang aja tapi jangan dari LP.
1: Oke, kita cari dulu ya. Kirim salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat pendengar Promba Palangkaraya semuanya, sehat selalu. Salam juga buat yang sudah masuk semuanya. Salam sehat selalu dan banyak rezekinya buat Kak Pemeta. Yang punya ya, Kak ya.
1: Amin. Sahih. Ini lagunya Merana ya tadi ya?
2: Jangan Merana.
1: Oh, Jangan Merana. Atau Bujang Merana.
2: Salah. Mengapa Merana? Mengapa Merana?
1: Mengapa Merana?
2: Jangan Merana, mengapa Merana?
1: Mengapa Merana?
2: No, pada LP, Omay Rama biasanya.
1: Ya.
2: Enggak usah lain-lain itu ada apa-apa juga.
1: Ini dari LP sih yang banyak muncul nih. Atau yang cover ya, aja, lah. Atau yang di cover. Mau enggak?
2: Di cover mungkinnya gimana?
1: Penyanyinya lain gitu, tapi lagunya judulnya tetap Mengapa Merana.
2: Iya, lagunya orangnya yang penyanyinya lain. Ya terserah aja kak.
1: Ini dari Laila Ayu ada, dari Laila Ayu tahun kemarin sih ya.
2: Sembarang aja kak, pokoknya jangannya LP juga, jangan Omay Rama sudah.
1: Bosan gitu ya?
2: Mungkin ada juga bosan dengar orang lain lagi ya enggak?
1: Oh betul, versi lain ya di ini cover makanya ini. Di cover.
2: Aja itu aja kan kita bikinnya lah.
1: Oke, siap.
2: Sehat selalu semuanya ya kalah ya. Makasih banyak kak. Yuk.
1: Terima kasih kembali. Siap.
2: Iya, terima kasih banyak ya buat kak.

Oke nih yang di cover dari Vina Permatasari nih ya. Oke, kita coba nanti kita hadirkan nih ya. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu nih, belum ada yang bergabung di line telepon dan juga WhatsApp. Kita coba bacakan dulu nih yang ada di TikTok nih. Aduh, banyak banget nih yang gabung. Udah banget, banyak banget nih ya. Makasih ya untuk sudah gabung, semoga terhibur ya. Kita bacakan kembali nih yang udah komen-komen nih ya. Mana nih tadi, sampai di mana nih? Anasia gitu ya. Boleh minta lagu? Katanya boleh banget. Kura-kura dalam perahu dari Lesti. Salam dari Kotim. Ya, terima kasih Anasia dari Kotim ya. Udah request lagu pura-pura pura-pura. Siap apa tadi? Kura-kura dalam perahu. Kura-kura dalam perahu dari Lesti gitu ya. Udah lagunya udah siap untuk Anesia, ditunggu ya. Lanjut kita bacakan dari Rona Lehbo. Salam dari Buntok atau Rampak Mia. Kak, request lagu Si Kecil dari Lesti. Ini dari Lesti lagi ya. Oke, double dong Lestinya. Oke, nanti ya kita coba cari lagunya. Lanjut nih dari Rico. Rico, Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Wah, ini jauh banget tuh Bengkulu. Pulau keluar Pulau Kalimantan nih ya, menyeberang laut. Request lagu dari Anita Dahlan dengan Musibah. Makasih. Oke, makasih ya semuanya udah request. Nanti kita coba cari lagunya, semoga sempat keputar gitu ya. Kita lanjut nih, ada Wawan dari Moratewe hadir, kata Wawan ya. Moratewe hadir, salam kenal sekali, merdeka tetap merdeka. Oke, terima kasih sekali, di udara tetap di udara ya Wawan. Nur Rahman, izin follow host ya. Oke, terima kasih, silahkan follow aja. Boleh banget gitu ya. Izin follow host, salam kenal dari Pangkoh, Salken dari Pangkoh. Oh, dari Pangkoh, Pangkoh berapa kamu Nur Rahman? Iya, silahkan follow-follow aja. Maria Sarinah. Kak, aku dengar radio Pro 4 loh setiap hari loh Kak. Wah, keren banget. Marina, kamu di mana nih? Seputaran mana? Nanti kita senggol. Kalau kamu setiap hari dengernya enggak apa-apa, kita cari dia ya. Marina seputar mana nih? Boleh kasih tahu. Mau kirim salam, mau request lagu. Oh, ini dia Marina. Kak, salamnya buat Kakak. Semoga sehat selalu. Terima kasih Maria. Maria. Maria nih ya, bukan Marina. Sehat selalu juga untuk kamu Maria. Iya, yeah, terima kasih yang udah gabung nih ya. Kita coba hadirkan dulu nih lagu ya, beberapa udah kita siapkan. Ini dari Lesti aja dulu ya, dari Lesti. Pura-pura, bukan pura-pura ya, kura-kura dalam perahu. Oke, ini dia lagunya spesial ya, langsung saja kita hadirkan untuk Anda Kulapa Hari. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan coba bacakan kembali atau kita buka kembali nih ya, line telepon dan WhatsApp.

Oke, kulo pahari balik lagi kita di program Badengko spesial Rockes lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Sudah ada 2 lagu semua dari Lesti ya. Semoga terhibur semuanya ya untuk kulo pahari mewakili kita gitu ya. Oke, kita bacakan kembali nih yang sudah bergabung di live TikTok kita Pro 4 TRRI Palangkaraya ya di sore hari ini. Karena waktu kita terbatas kurang lebih 15 menit kembali ke depan gitu ya. 15 menit ke depan kebersamaan kita. Ini ada Maria Sarina ya. Kak, aku dengar radio Pro 4 loh setiap hari loh Kak. Oke, senang banget nih ya Maria, senang sekali kita kamu bisa dengerin kita ya. Jadi enggak sia-sia juga kita ngomong di sini ya, yang dengerin gitu ya. Oke, Kakak salam ya buat Kakak, semoga sehat selalu juga untuk Maria ya. Ada selanjutnya Halbi. Cara ikutan gabung siaran di RRI untuk UMKM gimana ya, Min? Oh, boleh banget. Kamu ada ini ya? Apa namanya? Produk apa gitu yang mau kamu promoin, boleh banget nih ya. Kamu mau cerita ya tentang UMKM terkait produk yang ada yang kamu bikin atau kamu buat atau apa-apa saja gitu ya. Boleh banget. Caranya itu ada nomor WhatsApp ya. 0811520133. Kamu boleh WhatsApp sekarang ya. Boleh WhatsApp sekarang, nanti kita programkan. Begitu ya. Kita programkan ya Halbi. Pokoknya kamu WhatsApp aja dulu ya untuk program UMKM secepatnya. Nanti penyiar yang lain enggak tahu, nanti saya yang programkan untuk kamu ya. Untuk sekarang boleh di WhatsApp ya. Nanti kita simpan nomormu ya. Oke, caranya enggak ada macam-macam gitu ya. Caranya cuman nanti kita obrolin di WhatsApp aja. Boleh banget nih untuk kulap hari ya. Keren banget nih Halbi. Jadi untuk kamu yang punya produk UMKM boleh banget kita obrolin di Pro 4 nih ya. Karena kita punya program yang namanya Teras UMKM. Jadi khusus untuk para pelaku usaha gitu ya, untuk berbicara terkait produk-produk unggulan mereka ya. Boleh banget ya. Terima kasih Albi. Kita tunggu ya WhatsApp-nya. Lelaki biasa, selamat sore Pro 4. Sore juga lelaki biasa. Kamu siapa ya namanya dan kamu tinggalnya seputaran mana gitu ya. Oke, Mbak Surip, halo Mat sore RRI, sore juga, salam kenal dari kandang sapi Artomoro RRI Pro apa nih, yang pastinya semakin maju di udara. Terima kasih Mbak Surip. Mbak Surip ini kandang sapi Artomoro yang dulunya itu ya di RTA Milono, tapi udah pindah kemana gitu, apakah itu ya kandang sapi yang itu ya atau bukan? Karena dulu pernah ada ya sapi. Oh bukan sapi ya, kuda itu, salah deh, aku yang salah, mohon maaf. Mbak Surip di mana nih kandang sapi Artomoro tuh di mana ya? Kalau boleh tahu seputar mana gitu.

Oke, untuk Halbi ya, silakan kita tunggu WhatsApp-nya ya di 0811-520-1233. Kamu boleh WhatsApp aja ke WhatsApp-nya Studio Pro 4 RRI Palangkaraya ya. Sekarang, jangan lama-lama, nanti penyiar yang lain gak tahu tuh ya, gak dibuka. Oke, yang pasti saya tunggu nih ya. Belum ada yang bergabung, nampaknya waktu kita juga terbatas nih ya. Kula pahari. Mbak Surip di Jalan Norkim seberang Jalan Telawang arah Banjar. Oh, di lintas ya, di jalan lintas gitu ya, Jalan Telawang. Oke oke siap. Kandang sapi, ada banyak ya sapinya di sana ya. Semoga sukses ya sapinya. Kalau kekeringan kayak gini gimana tuh? Oh, makan dan minumnya, tapi tetap terjaga ya, selalu sehat aja nih ya untuk sapi-sapinya, dijaga sama Mbah Surip nih ya. Ayo, nampaknya jaringan kita agak sedikit lemot nih ya, kula pahari. Jadi agak apa ya, ceket-ceket gitu. Kalau live TikToknya ceket-ceket gini kelihatan banget, tapi kalau di udara, di on airnya ini nggak masalah ya, karena udah terestrial gitu ya. Oke, kalau Pak Hari, terima kasih nih yang sudah bergabung tentunya melalui line telepon ataupun melalui live TikTok ya. Terima kasih untuk semuanya, karena waktu kita terbatas. Kita akan tutup nih program By Dengkoy karena ada dua lagu yang sudah kita siapkan untuk Kula Pahari semua. Semoga terhibur. Jangan lupa besok bergabung kembali ini ya di program By Dengkoy ya. Nah, untuk Kula Pahari, program By Dengkoy ini hadir setiap hari ya, Kula Pahari. Pokoknya setiap hari di pukul 15 hingga pukul 17 ya, waktunya ada 2 jam. Keren banget enggak ya? Ada 2 jam tuh spesial khusus lagu-lagu dangdut Indonesia. Oke, Kula Pahari yang pastinya. Untuk Anda yang ingin bergabung di program Teras UMKM juga boleh. Atau ini kita ada program baru malahan ya di Pro 4. Program khusus siaran obrolan ya, khusus disabilitas nih ya. Oke, kita punya program dan membuka peluang untuk Kula Pahari atau punya keluarga, teman, rekan kerja atau sahabat gitu ya, yang disabilitas, penyandang disabilitas, boleh banget nih. Jadi mereka juga kita kasih kesempatan untuk ngobrol di radio gitu ya, untuk mencari teman gitu, untuk berbagi pengalaman juga tentunya ya. Jadi kita sama-sama manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita punya program khusus untuk mereka ya. Oke. Ya, Kula Pahari, langsung saja saya Sunita Mantika mohon pamit dari ruang dengar Anda di program By Dengkoy Special Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.

Lomba hari peringatan World Breastfeeding, Breastfeeding Week atau BBW atau Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026 digelar dengan mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap pentingnya pemberian ASI atau air susu ibu serta kesehatan ibu dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Car Free Day atau CFD, Bundaran Besar Palangkaraya oleh Klinik Utama Adi Gana dengan melibatkan masyarakat yang sedang beraktivitas pada akhir pekan. Ketua Panitia WBB Adi Gana, Dr. Ingrid Raselia, mengatakan banyak sekali isu-isu yang tidak benar terkait ASI, sehingga pihaknya turut ambil bagian dalam WBW tahun 2026 ini dengan membuka booth di Car Free Day Bundaran Besar, sehingga ibu-ibu menyusui yang memiliki keraguan dapat langsung berkonsultasi agar mendapatkan jawaban yang benar. Sementara itu, hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Klinik Utama Adi Gana, ya, Dr. Putu Aditya Purbawa. Ia juga menyebut melalui pekan menyusui sedunia ini pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
0: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batu mihangi mamiri.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mamiri.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
3: 6 perkara.

0: tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau Mariana masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini, satu informasi kami hadirkan untuk Anda ya, Kalau Pahari, terkait wisata, destinasi wisata yang ada di Nusantara. Masih dari Kalimantan Tengah sendiri, kali ini yang dekat-dekat Kota Palangkaraya aja deh ya, Kalau Pahari. Ngomongin wisata di Kalimantan Tengah nih, kita nggak selalu harus mencari tempat yang jauh ya, dan membutuhkan perjalanan berjam-jam begitu ya. Ya, di sekitar Palangkaraya saja ada destinasi bisa menjadi pilihan untuk menikmati suasana alam ya. Dan salah satunya adalah Bukit Tangkiling, Kulo Pahari. Bukit Tangkiling ini punya daya tarik berupa kawasan perbukitan dengan suasana alam yang masih terasa asri. Dari kawasan ini kita bisa menikmati pemandangan alam sekaligus merasakan udara yang berbeda dari hiruk pikuk perkotaan. Yang menarik nih ya, Kulo Pahari, perjalanan menuju tempat wisata seperti ini bukan cuman soal sampai di lokasi ya, tetapi juga menikmati prosesnya, mulai dari perjalanan, melihat pepohonan di sepanjang jalan ya, sampai menikmati pemandangan ketika berada di kawasan perbukitan. Nah, yang jadi buat Pak Hari begitu ya, yang sedang mencari ide untuk liburan gitu ya. Ya. Tapi udah telat ya, udah sore, besok udah kembali beraktivitas ya, karena besok Senin ya, hari pertama bekerja kembali beraktivitas normal kembali gitu ya setelah akhir pekan. Ya, Kulo Pahari, nanti kita lanjutkan kembali ada apa saja selain Bukit Tangkiling ya. Ada Danau Tahai yang dekat-dekat juga dari Tangkiling itu ya. Pokoknya jangan kemana-mana dulu ya. Nanti juga kita akan kumandangkan sholat azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, khususnya untuk Kulo Pahari, umat muslim dimanapun berada ya. Kembali kami temani lagu Daerah Nusantara berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download
2: RRI. Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula panjenengan masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Palangkaraya ya. Di sore hari ini tentu saja untuk anda umat muslim dimanapun berada, selamat mendirikan salat azan maghrib ya. Untuk anda yang ada di wilayah, berada di wilayah Jalan Husni Tamrin dan sekitarnya, wilayah kota Palangkaraya ya. Ayo kula pahari, satu informasi terakhir ya untuk anda dalam rangkaian destinasi wisata di sore hari ini. Masih dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya ada Danau Tehai nih ya. Kula pahari, sekarang kita sedikit bergeser gitu ya dari suasana perbukitan tadi ya, Bukit Tangkiling, menuju wisata alam yang punya karakter berbeda. Kalau Pak Hari suka tempat dengan suasana tenang dan juga nuansa hutan, ada satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Danau Tehai. Danau Tehai ini berada di kawasan yang dikelilingi vegetasi khas lahan gambut. Dan salah satu yang membuat kawasan ini menarik adalah warna air danaunya yang kemerahan, ya, sehingga memberikan karakter visual yang berbeda dari danau pada umumnya. Nah, di kawasan ini Pak Hari juga bisa menikmati suasana alam dengan berjalan menyusuri jalur yang tersedia. Cocok sekali ya untuk klub hari yang ingin sejenak menjauh dari rutinitas dan juga menikmati suasana yang lebih tenang tentunya. Tapi ada satu hal yang penting nih ya klub hari. Ketika berwisata ke alam, jangan cuman membawa pulang foto dan kenangan begitu ya. Tetapi juga sampai meninggalkan, jangan sampai meninggalkan sampah. Ya itu ya. Oke, kalau Pak Hari, jangan kemana-mana, kita akan jelang itu pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Ada berita malam untuk anda. Nama sebelumnya lagu daerah Saluang Tengah, Elsa Meriska, lagu daerah Kalimantan Tengah berikut ini.

Pulau Pari, Bupati Murung Raya Mura, Kalimantan Tengah Herius resmi membuka Murung Raya Expo tahun 2026 dalam rangka memperkuat perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis pada potensi lokal. Selain jadi penggerak ekonomi kerakyatan, Murung Raya Expo juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik, serta memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kepada para pelaku UMKM dan IKM, Herius juga berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membangun jaringan usaha, meningkatkan kualitas produk, serta mengadopsi ke teknologi digital dalam pemasaran. Bupati juga mengajak masyarakat menyukseskan dan meramaikan gelaran Expo dan juga menekankan pentingnya mencintai serta membeli produk lokal sebagai langkah nyata dalam memutar roda perekonomian di Murung Raya. Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Murung Raya Roy Cahyadi menyampaikan kegiatan ini diikuti 52 peserta terdiri dari instansi vertikal, perangkat daerah, organisasi, lembaga perbankan, swasta dan para

pelaku UMKM juga IKM. Dalam rangka memeriahkan kegiatan itu sendiri, Roy juga menyampaikan berbagai rangkaian menarik turut dilakukan seperti pameran pembangunan, pameran produk UMKM dan industri kecil, promosi investasi, penyelenggaraan pelayanan publik, serta berbagai lomba yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga seperti Perwasi, Opsi, dan Orador. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Oke, kalau Pak Heri dimanapun Anda berada ya, kami hadirkan informasi ya dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo 1 jam ke depan ya, hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kali ini informasi seputar Kalimantan, editar apa namanya, tradisi dari Singkawang nih ya, kita menuju Kalimantan Barat Singkawang. Dan yang pertama kami hadirkan informasi terkait Cap Gomeh Singkawang dan Tatung nih Kulo Pahari. Iya, Kulo Pahari, kalau berbicara tentang Singkawang, Kalimantan Barat ini ada satu tradisi budaya yang begitu ikonik dan selalu menarik perhatian, yaitu perayaan Cap Gomeh yang identik dengan atraksi Tatung. Nah, Singkawang memang punya karakter budaya yang sangat beragam ya. Berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan dan ikut membentuk identitas kota ini. Nah, dalam perayaan Cap Gomeh, keberadaan ataupun keberagaman itu sendiri terasa begitu kuat ya, karena masyarakat wisatawan dan wisatawan juga berkumpul untuk menyaksikan rangkaian kegiatan budaya yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Singkawang. Dan salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah kemunculan Tatung. Dalam tradisi masyarakat setempat ya, Tatung ini merupakan bagian dari ritual dan arak-arakan budaya yang memiliki makna spiritual bagi komunitas yang menjalankannya. Yang membuatnya unik adalah penampilan Tatung ya. Penampilan Tatung yang berjalan dalam prosesi dengan berbagai atribut khas gitu ya. Dan bagi masyarakat yang menyaksikannya, tradisi ini bukan sekedar tontonan ya, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga tentunya. Iya, menariknya lagi Cap Gomeh di Singkawang ini bukan hanya menjadi ruang bagi satu kelompok masyarakat. Perayaan ini justru memperlihatkan bagaimana keberagaman budaya dapat hadir dalam satu ruang bersama ya. Jadi kalau Pak Hari ya, kalau Pak Hari mendengar nama Singkawang ini, jangan hanya membayangkan kota yang ramai saat festival ya. Ya, di balik kemeriahannya itu ada cerita panjang tentang tradisi, kepercayaan, kebersamaan dan keberagaman masyarakatnya. Dan inilah yang membuat budaya Singkawang ini sendiri begitu menarik ya Kulo Pahari. Dengan tradisi ini tetap hidup, masyarakat terus menjaganya dan generasi muda punya kesempatan untuk mengenal warisan budaya dari daerah itu sendiri. Kulo Pahari, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan kembali, ada tradisi apa lagi di Singkawang nih ya. Banyak sekali tradisinya. Kita hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Cool apa hari? Masih dalam rangkaian informasi untuk Anda di sore hari ini ya, Pesona Budaya Borneo. Dan nampaknya ini adalah informasi terakhir kita, masih dari Singkawang, Kalimantan Barat ya. Tadi sudah ada Cap Gomeh, Singkawang dan Tatung. Kali ini Lampion dengan tradisi rumah keluarga Tionghoa. Untuk Cool apa hari?

Ya, Kulapa Hari, sekarang kita melihat sisi lain dari budaya Singkawang yang mungkin terasa sederhana, tetapi justru punya cerita yang menarik ya. Kalau Pak Hari berkunjung ya ke Singkawang pada momentum perayaan tertentu, suasana kota ini bisa berubah menjadi begitu semarak ya, dengan berbagai ornamen khas termasuk lampion. Lampion memang bukan sesuatu yang asing dalam budaya Tionghoa, tetapi di Singkawang keberadaan lampion menjadi bagian dari suasana budaya kota yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Coba bayangkan. Ya, coba bayangkan ketika sore mulai berganti malam ya. Jalan-jalan mulai dipenuhi cahaya lampion dan kawasan permukiman, tempat-tempat tertentu terasa lebih hidup. Sementara masyarakat mulai mempersiapkan berbagai kegiatan perayaan ya. Bagi sebagian masyarakat, lampion bukan sekedar hiasan ya, cahaya yang dipancarkan menjadi bagian dari simbol dan juga suasana perayaan sekaligus memperkuat suasana ataupun nuansa kebersamaan Kulapa Hari. Hal menarik lainnya adalah bagaimana tradisi tersebut bisa menjadi bagian dari identitas sebuah kota Singkawang itu sendiri, dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang multikultural. Budaya Tionghoa ini menjadi salah satu unsur penting yang ikut membentuk karakter kota berdampingan dengan berbagai budaya lainnya tentunya. Nah, disinilah menariknya belajar budaya. Kadang kita melihat sebuah lampion hanya sebagai benda yang indah untuk difoto seperti itu ya. Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam ya, Kulapa Hari, ternyata ada sejarah, nilai keluarga, tradisi dan juga cerita masyarakat ya di baliknya. Jadi untuk Kulapa Hari, ketika melihat lampion menghiasi Singkawang, jangan cuma bilang wah bagus ya, ya. Tetapi juga coba kenali cerita budaya yang ada di balik cahaya tersebut. Karena sebuah tradisi akan terus hidup ketika bukan hanya dirayakan ya, tetapi juga dipahami dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Itu tadi informasi terakhir kita Kulapa Hari dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Global Hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tetap proaktif melayani administrasi kependudukan masyarakat, termasuk anak. Walaupun kepemilikan kartu identitas anak atau KIA di daerah itu telah melampaui target. Kepala Disdukcapil Gunung Mas Dihel melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tony Hiro saat mengatakan kepemilikan KIA di daerah setempat pada 2026 ini mencapai 41.833 anak. Ia menegaskan capaian yang sudah melampaui target tadi tidak serta-merta membuat pihaknya mengundurkan upaya penjangkauan terhadap pelayanan anak yang belum memiliki KIA di seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Untuk itu, Disdukcapil Gunung Mas menyiapkan berbagai jalur layanan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus KIA, baik melalui kegiatan tertentu maupun secara mandiri kapan saja. Salah satu upaya jemput bola yang dilakukan yakni membuka layanan pembuatan KIA saat kick-off intervensi serentak pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten di Taman Kota.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ayo kita lupa hari. Heh, gak kerasa banget ya. Udah di menit 10 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, kami hadirkan untuk Anda Pesona Karungut berikut ini hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 7.30 akan ada informasi perakiran cuaca untuk Anda dari kantor BMKG Palangkaraya. Ada Yutri featuring Salsabila Hatwe Jagau Balinga.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Global Rindo masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Kak Arin. Halo Kak Arin, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam juga.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Senin 10 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuacanya juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Arin sudah menghadirkan informasi perakiraan cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Semoga saja bisa menunjang segala aktivitas Kulapa Hari ya, tentu saja berlaku untuk besok pagi. Oke, Kulapa Hari di malam hari ini masih ada 26 menit ke depan ya. Kami hadirkan untuk Anda program Pesona Karungut ya, dan tentunya di malam hari ini beberapa karungut akan hadir menjumpai ruang dengar Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan kemana-mana Kulapa Hari, setelah ini akan ada rekan kami Rizaldi ya menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Us

95,1 MHz, saya dari Perempat Palangkaraya. Dan ya, kurang lebih pukul 7:47 nih ya, waktu Indonesia Barat. Tentunya di area di Perempat Palangkaraya yang akan ditemani bareng aku Rizaldi nih ya, kelapari semuanya. Selamat malam dimanapun kelapari berada. Terima kasih tentunya ya sudah mendengarkan area di Perempat Palangkaraya. Mau dari tadi ya, mungkin kelapari yang sudah mendengarkan dari tadi, ataupun mungkin buat kelapari juga yang baru bergabung, Rizaldi juga ucapkan selamat malam nih ya. Tentunya di area Perempat Palangkaraya, kelapari yang akan menemani kelapari bersama saya Rizaldi di day part yang keempat ini, dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai sajian menarik ya, karena di pukul 8 akan ada program apresiasi budaya nih ya kelapari ya. Kemudian akan kita lanjutkan dalam program Pesona Nusantara, dan juga akan ada program feature dan juga dokumenter di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di pukul 23 akan ada program Pesona Tundakola juga nih ya, di hari Minggu ini, yang akan menemani kelapari sampai dengan larut malam nanti. Dan ya kelapari, untuk mengawali kebersamaan kita bersama aku Rizaldi, sambil diputerin ya lagu dari Karungut yang dibawakan oleh Don Lee Dead Mondi dengan judul Karungut Betang Tumbang Korik nih ya. Ini dia kelapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, Kulapari untuk menemani malam Kulapari di pukul 8 waktu Indonesia Barat malam hari ini ya. Sambil kita puterin, kami hadirkan drama legenda dengan judul Legenda Bukit Sampuragan ya. Dan ini dia Kulapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Burai, Legenda Bukit Sampuraga.
4: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
5: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
6: Kalian pasti berbohong.
4: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku mengendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
7: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
8: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
9: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
10: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
11: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
10: Oh, kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
11: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
10: Ah, Abang ini bisa saja

0: Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
1: Berani sumpah, Dek. Apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
0: Ah, abang ini suka bercanda. Jadi, kapal abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
1: Iya, dari Minangkabau.
0: Oh.
1: Sumatera, Dek.
0: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang, ya?
1: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
0: Oh, abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang, ya?
1: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
0: Nama saya Dayang Ilum, Bang.
1: Dayang Ilum? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
2: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilum, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilum. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilum menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu, tanpa terasa 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilum berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
3: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
0: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
3: Senang sekali Ambo mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
0: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
3: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
0: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
3: Jadi maksud adik, abang saja yang pergi?
0: Iya, Bang.
3: Sedangkan kamu tinggal?
0: Iya, Bang.
3: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
0: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
3: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua abang di sana.
0: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
3: Oh iya, abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
0: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
3: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku, karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
0: Sudahlah bang, aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
3: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya dek. Mintalah Nenek Lemandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
0: Iya bang.
3: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
2: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halamanku di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi

0: Pikiran Dayang Ilung, tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalah peyang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Singakapurai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinakaburai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu nak.
0: Hari itu di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinakaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinakaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinakaburai telah datang.
1: Cinakaburai anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu, ini ibuku.
1: Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
1: Anakku Cinakaburai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
1: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
1: Cinakaburai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
1: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
1: Aku
4: kau
1: ibu
4: bukan ibuku.
1: Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
1: Aku ibu.
5: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
1: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini, Cinaka Burai anak.

0: yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya.

kalinya terjawab. Jinaka burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

0: itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbei Susilo, Narator Supriani, Sutradara Gumulia.
1: Ya, kembali selamat malam dan selamat datang di dalam program apresiasi budaya Dayak Bajenta ya, kembali ya malam hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal Bajenta, sebuah tradisi yang mencerminkan semangat gotong royong dan juga kebersamaan masyarakat Dayak nih ya, kembali ya. Yang dimana ya, kembali Bajenta ini mengajarkan ya kepada kita bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama. Di dalamnya ada nilai saling membantu, kepedulian dan juga kekeluargaan yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Tentunya di tengah kehidupan modern, nilai tersebut tetap relevan karena budaya bukan hanya tentang tradisi yang dilakukan, tetapi juga tentang sikap yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya, Kulapari, tetap bersama kami tentunya dalam program apresiasi budaya kita malam hari ini, karena tentunya masih ada banyak cerita budaya menarik lainnya di sini.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Dayak Bajenta, program paheta milai pro epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, milai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500240. Tau kia milai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, Mara Ita akan Ita, sekali di udara, tetap.

Ya kalau mari kita lanjutkan apresiasi budaya malam hari ini. Dari Bajenta tadi ya, kita belajar bahwa kehidupan bermasyarakat membutuhkan kepedulian dan juga semangat untuk saling membantu. Nilai gotong royong seperti ini menjadi kekuatan sebuah komunitas ya. Meskipun zaman sudah berubah dan kehidupan semakin modern, semangat kebersamaan tetap bisa kita terapkan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat ya. Generasi muda juga punya peran penting untuk mengenal nilai Bajenta melalui berbagai kegiatan dan juga media kreatif, tentunya agar tidak hilang ditelan oleh zaman lah, Kulapari lah. Nah, Kulapari, mari kita terus kenali budaya dan hargai budaya Dayak sebagai bagian dari identitas Kalimantan Tengah nih ya.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, JT portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Dayak Bajenta, program paheta milai pro epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, milai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500240. Tau kia milai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, bara ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

Menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Ya, Bapak Ari, kita sambung kembali perjalanan pesona Nusantara hari ini. Jika tadi kita sudah mengenal Sablang dari Banyuwangi ya, kini kita bergerak ke Kalimantan Selatan untuk mengenal Bapukung, sebuah tradisi pengasuhan anak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Banjar ya. Nah, kalau Bapak Ari, Bapukung ini ya merupakan cara tradisional menidurkan bayi dengan posisi tertentu menggunakan kain atau ayunan tradisional begitu ya. Bagi masyarakat yang masih mempertahankannya, Bapukung bukan sekedar cara untuk membuat anak tertidur ya, tetapi juga bagian dari pengetahuan pengasuhan yang diwariskan dalam keluarga. Tradisi seperti ini menarik ya, karena memperlihatkan bagaimana masyarakat dahulu memiliki cara sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebelum berbagai perlengkapan modern hadir, begitu ya. Pengetahuan biasanya dipelajari melalui pengalaman langsung dan diturunkan dari orang tua kepada generasi berikutnya. Dari sisi budaya ya, Kulapari ya, Bapukung memperlihatkan kita kuatnya peran keluarga dalam proses pewarisan pengetahuan. Hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari inilah yang ternyata dapat menjadi bagian dari identitas budaya sebuah masyarakat. Nah, Kulapari, menarik bukan ya? Ternyata budaya tidak selalu berbentuk festival besar ataupun upacara adat. Nah, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari seperti tadi ya, yang diwariskan dalam keluarga pun dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya tentunya. Nah, setelah mengenal tradisi pengasuhan dari Kalimantan Selatan, kita belum selesai ya Kuala Pari, karena kita akan beralih menuju wilayah Indonesia bagian timur untuk melihat kekayaan budaya lain yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat pesisir. Tentunya tetap di RRI Pelopat Palangkaraya dalam Pesona Nusantara.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
2: Ya monggo.
3: Gula Pari, perjalanan kita terus berlanjut ya dalam program Pesona Nusantara. Kali ini kita menuju ke Kabupaten Sika di Flores, Nusa Tenggara Timur ya, untuk mengenal tenun ikat Sika, salah satu warisan kerajinan yang memiliki nilai budaya tinggi. Tenun ikat ini bukan sekedar kain ya untuk digunakan sehari-hari, tapi di dalam proses pembuatannya terdapat keterampilan, ketelitian, dan juga pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Prosesnya tentunya membutuhkan waktu, mulai dari menyiapkan benang, membuat ikatan untuk membentuk pola, melakukan pewarnaan, hingga menenun menjadi kain. Motif yang dihasilkan pun juga memiliki karakter khas ya. Setiap pola dapat memiliki cerita dan makna yang berkaitan dengan lingkungan, kehidupan masyarakat, maupun identitas kelompok pembuatnya begitu ya. Nah, yang menariknya ya, Gula Pari, keterampilan menenun juga menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Kain tradisional dapat dikembangkan menjadi produk fashion, aksesoris, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Nah, dengan begitu pun, pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Ya, Gula Pari dari Sabang, Bapukung, hingga Tenun Sika, kita menemukan satu kesamaan ya. Kalau budaya hidup karena ada masyarakat yang terus mempraktikannya dan juga mewariskannya. Dan semoga perjalanan Pesona Nusantara kali ini mengingatkan kita ya bahwa kekayaan Indonesia tidak hanya terletak pada destinasi wisatanya saja, tetapi juga pada kebiasaan, keterampilan, dan juga pengetahuan masyarakatnya. Tentunya tetap bersama kami Gula Pari di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena setelah ini tentunya masih banyak cerita Nusantara yang akan kita jelajahi bersama-sama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Ba, gimana mau cepat ini, gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aku ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oh Lai, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Agoh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?
4: Ya, gue lupa, selamat malam dan tentunya masih bersama saya Rizal di dalam program Pesona Nusantara malam hari ini ya. Yang mana ya, program ini menemani suasana malam Kolapari. Dan kali ini ya, Kolapari kita menjelajah ya berbagai cerita menarik dari penjuru Indonesia tentunya. Mulai dari tradisi, budaya, hingga destinasi wisata yang memiliki keunikan masing-masing ya. Dan ya, Kolapari kalau kita ngelihat wisata, ada nih satu wisata yang namanya itu Danau Kelimutu dari Nusa Tenggara Timur. Dan tepatnya ya ada di Kabupaten ND di Pulau Flores. Danau Kelimutu ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang begitu terkenal ya, karena memiliki 3 danau kawah yang berada di kawasan yang sama. Dan keunikannya ya terletak pada warna air danau yang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu akibat kondisi kimia dan juga mineral di dalamnya begitu ya. Dan untuk menikmati keindahannya, wisatawan dapat menuju ke kawasan Taman Nasional Kelimutu dan melanjutkan perjalanan menuju titik pandang yang berada di kawasan pegunungan. Dari sana, pemandangan 3 danau dengan karakter warna yang berbeda menjadi pengalaman yang sulit dilupakan tentunya. Namun, Kolapari Kelimutu bukan hanya menawarkan keindahan alam. Bagi masyarakat setempat, kawasan ini juga memiliki nilai budaya dan kepercayaan yang kuat ya. Karena itu juga wisatawan yang berkunjung perlu menjaga sikap kebersihan serta menghormati aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Nah, Kolapari inilah salah satu bukti ya bahwa wisata Indonesia bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga memiliki cerita, lingkungan, dan budaya yang saling berkaitan tentunya. Ya, Kolapari tentunya itu tadi ya, wisata Danau Kelimutu dari Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya Kolapari tetap bersama kami dalam program Pesona Nusantara malam ya. Karena setelah ini tentunya kita masih akan menjelajah cerita menarik lainnya dari berbagai penjuru Indonesia. Dan untuk menemani malam Kolapari yang sedang beristirahat ya barangkali, atau yang mungkin masih tetap terjaga ya, sambil diputarin ya lagu dari Jujur Huang Hubungan dengan judul Bulan Triana.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ayo
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, kalau pasti 95,1 MHz ada di tempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Dan pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, tentunya masih bersama aku Rizaldi ya, Kulapari ya, yang menemani Kulapari di malam yang syahdu ini ya di kota Palangkaraya. Dan tentunya kami ucapkan juga selamat malam dan selamat datang ya di RRI Pelopat Palangkaraya, barangkali ada Kulapari yang baru bergabung nih ya. Dan ya, kita telah memasuki suasana malam yang lebih santai ya di jam-jam 10 ke atas seperti ini. Tentunya sekarang ada dalam program informasi dan musik. Tentunya kita juga menyapa Kulapari, apa kabarnya nih ya Kulapari ya setelah seharian beraktivitas. Tentu ada rasa lelah yang mulai terasa nih ya, ada yang mungkin baru selesai bekerja, menyelesaikan tugas, perjalanan pulang, atau sekedar sedang bersantai di rumah begitu ya, ditemani dengan secangkir minuman favoritnya tentunya dan radio kesayangan Kulapari. Dan malam ini Kulapari, kami juga bukan hanya hadir untuk menemani Kulapari ya dengan musik pilihan, tetapi juga menghadirkan informasi yang ringan dan menarik ya, sudah pasti, yang tentunya bisa menambah wawasan Kulapari sekalian. Jadi biarkan suasana malam ini menjadi sedikit lebih tenang sambil menikmati lagu demi lagu yang kami hadirkan. Bagi Kulapari yang masih beraktivitas, tentunya tetap semangat dan jangan lupa memberikan waktu ya untuk beristirahat. Sementara bagi yang sudah bersiap tidur, kami ucapkan juga selamat tidur. Semoga malam ini menjadi waktu yang pas ya untuk melepaskan kepenatan setelah tadi ya menjalani berbagai aktivitas. Karena kalau weekendnya biasanya cenderung lebih slow, cenderung lebih syahdu begitu ya. Tentunya Kulapari tetap bersama kami hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana karena masih ada berbagai musik pilihan ya yang akan menemani Kulapari sampai dengan nanti ya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya sambil ditemenin ya lagu dari Jeff nih kita puterin dengan judulnya Dandaman Banua.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Sai. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

0: Di pagi hari, matahari perlahan naik di atas atap rumah warga. Suara aktivitas mulai terdengar, motor melintas, pintu rumah dibuka, dan langkah kaki orang-orang yang bersiap bekerja. Di sebuah gang kecil, Ari, seorang pekerja harian dan kepala keluarga, duduk di bangku kayu depan rumahnya. Wajahnya pucat, nafasnya sesekali tertahan. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya sering memberi tanda. Namun Ari memilih mengabaikannya. Baginya, bekerja adalah prioritas utama. Sementara kesehatan selalu ia tempatkan di urutan terakhir.
1: Ari, dari tadi aku perhatikan kamu gak bergerak. Biasanya jam segini kamu sudah siap berangkat kerja.
2: Iya Bim, sebentar lagi. Badan rasanya berat sekali pagi ini.
1: Kamu sakit ya? Dari kemarin kelihatannya capek terus.
2: Capek itu biasa. Namanya juga kerja cari makan.
1: Tapi ini beda. Wajahmu pucat, keringatan dingin pula.
2: Ah, paling cuma masuk angin. Nanti juga hilang sendiri.
0: Ari berusaha tersenyum, menutupi rasa tidak nyaman yang sebenarnya semakin kuat. Ia tidak ingin terlihat lemah, apalagi di hadapan sahabatnya sendiri, Bima.
1: Ri, kamu pernah periksa ke dokter akhir-akhir ini?
2: Dokter? Jangan bercanda. Ke dokter itu mahal, Bima.
1: Tapi kesehatan kamu lebih mahal. Kalau sampai sakit kan parah.
2: Kalau aku gak kerja sehari aja, dapur rumah bisa gak ngebul.
1: Aku ngerti kondisi kamu, tapi jangan sampai kamu tumbang.
2: Ah, sudahlah Bim, aku masih kuat kok.
0: Ya, kata masih kuat seringkali menjadi tameng bagi banyak orang. Begitu pula Ari, ia meyakinkan dirinya bahwa rasa sakit bisa ditunda meski tubuhnya perlahan melemah.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah dengar belum?
2: Dengar apa?
1: Hari ini ada pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Kelurahan.
2: Gratis? Biasanya cuma janji manis.
1: Ini resmi dari puskesmas. Banyak petugas datang langsung.
2: Pasti antri panjang, ribet, dan buang waktu.
1: Daripada buang waktu karena sakit nanti, mending sekarang aja.
0: Keraguan Ari bukan tanpa alasan. Pengalaman dan keterbatasan ekonomi membuatnya selalu waspada pada kata gratis. Namun, pagi itu kesempatan datang lebih dekat dari yang ia duga. Tidak lama kemudian, seorang perempuan berseragam kesehatan mendekat. Dengan langkah yang tenang, wajah yang ramah, ia adalah Sari, petugas puskesmas yang sejak pagi berkeliling mengajak warga.
3: Selamat pagi Pak, kami dari puskesmas sedang mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis hari ini.
1: Pas sekali Bu, teman saya ini lagi kurang sehat, tapi ragu mau periksa.
2: Saya bukan ragu Bu, saya cuma takut gak sanggup bayar.
3: Tenang Pak, pemeriksaan hari ini benar-benar gratis.
2: Kalau hasilnya ada penyakit serius, gimana Bu?
3: Justru itu gunanya pemeriksaan Pak, supaya bisa dicegah lebih awal.
2: Tapi saya harus kerja Bu, waktu saya terbatas.
3: Pemeriksaannya tidak lama Pak, kurang dari 1 jam.
1: Ari, 1 jam buat kesehatan kamu, itu untuk kamu seumur hidup.
2: Kalau aku pingsan di tempat kerja, malah repot semua ya.
0: Ucapan Ari terhenti. Ia menyadari sendiri logika dari kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menimbang kesehatan sebagai investasi, bukan beban.
2: Baiklah Bu, saya coba ikut periksa.
3: Terima kasih Pak, itu keputusan yang bijak.
0: Beberapa saat kemudian, suasana Balai Kelurahan tampak ramai namun tertib. Warga bergantian menjalani pemeriksaan. Ari pun duduk dengan perasaan campur aduk, antara takut dan berharap.
3: Pak Ari, hasil pemeriksaan tekanan darah Bapak cukup tinggi nih.
2: Jadi saya benar-benar sakit ya Bu?
3: Belum parah Pak, tapi harus mulai dijaga ya.
1: Syukurlah ketahuan sekarang.
2: Kalau saya terus abaikan, bisa lebih parah ya Bu?
3: Betul Pak, Tapi dengan perubahan pola hidup bisa dikendalikan kok.
2: Terima kasih ya Bu. Saya baru sadar pentingnya periksa.
1: Tuh kan aku juga bilang apa Ri.
2: Yah, selama ini aku salah. Takut periksa malah bikin tambah masalah.
3: Padahal periksa justru membuka jalan solusi loh Pak.
0: Wajah Ari tampak lebih tenang. Beban yang selama ini ia pendam seolah sedikit terangkat.
2: Saya akan ajak keluarga dan tetangga ikut periksa di sini juga ya, Bu.
3: Kami tunggu ya, Pak. Kesehatan adalah hak semua orang.
1: Mulai sekarang, jangan keras kepala lagi soal kesehatan.
2: Iya, Bima. Kerja penting, tapi sehat itu wajib.
0: Hari itu, pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya soal layanan medis. Ia menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tidak selalu mahal. Dan kepedulian bisa datang dari langkah yang sederhana. Ketika kesehatan dijaga sejak dini, masa depan pun lebih pasti.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Siap RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang terakui.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Kalau kembali mendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini 8/9/2026 segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MWS 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tabe selamat lingkungan alatai salam sojat karendem melempang adil katolino bacar min kasarga basengat kecipata arus. Selamat pagi kulapa hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapa hari di program Semangat Isen Mulang pada Senin 10 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Islam bersama Ustadz Rahma Mutahlib. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada kearifan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, suara budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang penuh kasih sayang. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah. Peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan dipitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan dan kuasa Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam ini tanpa diketahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya, karena Dia yang Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas sepengetahuan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, artinya menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapi dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat.
taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan atau semudah membalikkan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani hidup, itu sangatlah berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi pada siang hari. Kemudian mengubar syahwat juga dilarang. Padahal semua itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta mendapat balasan kebaikan di dunia akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

beberapa hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah tetap proaktif melayani administrasi kependudukan masyarakat termasuk anak walau kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di daerah itu telah melampaui target. Kepala Disdukcapil Gumas Dihel melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tony Hero saat dihubungi dari Kuala Kurun mengatakan sasaran kepemilikan KIA di daerah setempat pada 2026 ini mencapai 41.833 anak. Ia menegaskan capaian yang sudah melampaui target jadi tidak serta-merta membuat pihaknya mengendurkan upaya penjangkauan terhadap pelayanan anak yang belum memiliki KIA di seluruh kecamatan di wilayahnya. Demikian Pertama Halo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang utan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
3: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
2: Tapi kan di internet semua ada.
3: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
2: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
0: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
0: Justru itu masalahnya, fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
0: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
0: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
0: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
5: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
4: Yo jangan toh, masuk aja.
5: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
4: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
5: Pak, itu motor tua kamu.
6: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
5: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
6: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
5: Kamu kerja apa sekarang?
6: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
5: Waduh, mandi lagi.
4: Waduh,
5: aku.
4: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
5: Panggilin Ningsih. Kasihan Nina Bejo nunggu lama.
4: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut